0: 2026 mencapai 1010.6 triliun rupiah atau tumbuh 7.2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7.2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49.5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5.73%. Dengan capaian tersebut, lulusan

0: Lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
3: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
4: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
2: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Kan tinggal Bupati selaku wasdik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
6: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
7: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
8: Lumayan, sampai dari sekat-sekat
7: kepada KPK di mana-mana. Direktur mesti tidak hanya bersekat.
6: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Seragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
5: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
6: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Seragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah, di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
11: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
10: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
11: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
12: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
11: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
13: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
11: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
13: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
9: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
14: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang, menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3, ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama.
1: RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 61. Suara Anda, solusi bersama.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin, supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI, selamat pagi.
5: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
6: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
5: di Warari juga menjadi korban.
6: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
7: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk bersamanya pagi jelang siang ya. Di edisi 20 Juli 2026 kembali menyapa di program siar Halo RRI bersama Pro1 Srui. Ya, 20 Juli 2026. Ya, saya Mari Rumekewi menyapa Anda pendengar tentunya dalam program siar Halo RRI. Tentunya bagi masyarakat Kota Srui dan juga pendengar setia Pro1 dimanapun berada. Ya, kami undang Anda untuk partisipasinya dalam pantauan Anda ya selama sepekan di Kepulauan Yapen, di Kabupaten Tercinta, yang mana dalam pelayanan publik, dalam pembangunan tentunya. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 08, ya maksud kami di 0983 3293 kali di line telepon, dan juga di via WhatsApp di 0821 9091 6761.

Ya, suara Anda solusi bersama, dan tentunya sampaikan informasi yang Anda temui dan juga masalah-masalah seputar pelayanan publik.

dan juga Anda tentunya akan mendapatkan solusinya ya dari setiap pertanyaan atau kritik saran Anda yang mana akan kami lanjutkan bagi yang berwenang yang akan menjawabnya ya.

Ya, dan tentunya pendengar, untuk Anda terkhusus juga buat konsumen ya, yang mana di Kota Serui, ya dari stok minyak goreng terbatas ya, dan harga naik di pasar Aroro Iroro Serui. Ya, pendengar dari laman rri.co.id ya, di mana stok minyak goreng di pasar Aroro Iroro Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Dan pendengar, sebelumnya harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Ya, dari pedagang di pasar Aroro Iroro, Asmira mengatakan kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang. Dan stok minyak goreng memang sedang kurang dan terpaksa mengalami dan juga mengambil barang dari pasokan pertama dengan harga yang lebih tinggi. Sementara kami juga harus memenuhi kebutuhan stok barang dagangan lainnya, dan kondisi ini menjadi kendala bagi para pedagang. Ya, pendengar, harapan ya, berharap pasokan minyak goreng dapat kembali normal sehingga harga di tingkat pedagang dapat kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Ya, pendengar, dari seorang warga Peternela Manitori mengaku ya, kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan. Terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke Serui. Ya, dari masyarakat yang mana berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

0: Ya, dan pendengar tentunya ada yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Pagi, selamat siang.
0: Iya, selamat pagi jelang siang. Dengan siapa di mana?
1: Pak Sam di Banawa.
0: Pak Sam di Banawa. Ya, silakan Pak Sam.
1: Ini saya ikut iklankan minyak goreng. Minyak goreng itu yang menolong masyarakat itu minyak kita. Itu pengadaannya lewat Dolok. Wah, sudah tidak ada sama sekali ini. Itu heran sekali. Itu mesti ada terus itu minyak kita. Yang 15.000 satu liter. Dolok sudah tidak ada. Itu kenapa? Sampai bikin masyarakat susah.
0: Oke, dan terima kasih untuk Pak Sam di Banawa yang sudah bergabung namun bisa kembali dikarenakan jaringan ya terputus, dan bisa mencoba kembali bergabung bersama kami di Halo RRI. Ya, dan menyangkut kelangkaan minyak goreng ya di Kabupaten Kepulauan Yapen yang disampaikan oleh Bapak Sam, yaitu minyak kita ya. Ya, dan tentunya dari stok minyak goreng yang dipantau ya dari pasar Aroro Iroro Serui yang dilaporkan terbatas, dan kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Yang mana pendengar, sebelumnya harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter ya, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Ya, untuk itu ya, bagi masyarakat Kota Serui dan sekitarnya dan juga para konsumen dan distributor ya, yang mana pemasuk ya penyaluran minyak goreng ya, dan juga dari Dolok Serui ya untuk minyak goreng minyak kita ya, yang katanya mengalami kekosongan ya stok. Ya, dan harapan masyarakat juga untuk pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ya ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan juga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

0: RRI FM 96,4 MHz, Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, bersama Haro RRI dan selamat pagi bagi yang ingin bergabung pagi ini. Halo.
2: Selamat pagi kakak, selamat siang, Tuhan berkati.
1: Selamat siang, iya.
2: Dengan pakan saya disuruh.
1: Oke, pakan saya, silakan.
2: Ya, mungkin apa usul saja tentang apa kota Serui ini kelihatan kotanya gelap-gelap. Ada sebagian terang, ada sebagian gelap. Ini kan keindahan kota kan artinya kurang bagus. Jadi tolong apa pemerintah, tolong melihat kota kalau semua terang maka itu indah. Bersih dan bersih, aman. Karena kalau gelap nanti di situ ada setan-setan lagi sih. Jadi kalau semua terang maka ada terjadi sesuatu kan, tidak ada orang yang bersembunyi lagi di tempat gelap. Jadi lampu-lampu jalan tolong pemerintah perhatikan sehingga kota dia indah, bagus, dan manusia juga punya nama baik. Oh Serui itu bagus, ini pemimpinnya siapa, DPR-nya siapa, bupatinya siapa. Sehingga pejabat-pejabat di Serui ini kan punya nama juga naik. Itu mungkin dari saya seperti itu. Dan selamat untuk semua fans-fans yang berhasil dan berakhir. Semoga di tahun berikut lagi, 4 tahun ya, tahun 2030. Semoga akan berhasil lagi yang lain lagi. Yang sudah dapat 2 bintang, kasih kesempatan untuk yang 1 bintang. 1 dan 0 yang belum ada, kita kasih kesempatan untuk yang belum. Ya, terima kasih. Tuhan berkati waktu saya kembali.
3: Penghibur jantung hatiku.
1: Ya, terima kasih untuk Bapak Kansai di Turu yang sudah bergabung dan kita kembali menyapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI.
4: Apa? Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI.
5: Ya, halo RRI.
1: Halo, dengan Bapak siapa?
5: Ya, halo RRI. Ya, ini dengan Bapak Kaiba.
1: Bapak Kaiba di Perempatan Menawi. Oke, mungkin Bapak Kaiba bisa monitornya dikecilin sedikit biar tidak feedback di studio ya.
5: Oh iya.
1: Iya.
5: Oke, bagaimana? Bisa copy Bapak Kaiba?
1: Bisa, begitu? Bisa. Oke, silakan iya. Untuk selamat sarannya.
5: Pagi. Ya. Pagi, ya. Ini Bapak Kaiba di Perempatan Menawi. Dengan panggilan Dewi Demang.
1: Dewi Demang.
5: Artinya balabu tunggu. Balabu tunggu untuk merespon semua. Respon-respon berita yang ada. Iya. Di sini saya respon sekali mengenai masukan dari Bapak Kansai. Iya,
1: iya,
5: artinya nanti kita tafsirkan dengan naluri iman kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nanti kita ambil dia punya kesimpulan dari itu saja mengenai kota Serui. Iya, kemudian yang saya masuk di sini, saya bertanya dulu, ini bebas kita berbicara mengenai yang kita alami kah atau hanya mengenai minyak goreng begitu?
1: Silakan Bapak untuk saran kritik Anda yang mungkin untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Oke, baik, di kopi. Kalau begitu, ya, ya berarti saya masuk mengenai kami yang ada di Distrik Kaisera, Kampung Menawi khususnya.
1: Ya, silakan Bapak.
5: Ya, ini mengenai apa bantuan-bantuan ini. Bantuan yang masuk ke kampung ini berupa bansos dan lain sebagainya ini sampai saat ini belum mantap, belum dilihat seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kansai itu. Iya. Masyarakat masih mengeluh dan sampai bisa terjadi masalah-masalah dalam kampung, pemerintahan kampung terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh bisa di apa evaluasi baik lagi mengenai data nama-nama yang ada itu supaya bisa menerima hal ini dengan baik. Iya. Saya ngomong ini karena saya mantan dari aparat kampung tahun 2015 datang sampai berhenti Bapak Moses Kaiba sebagai pemimpin kampung yang ada di Menawi. Jadi setelah saya lihat ini kinerja sampai saat ini belum bagus untuk masyarakat. Jadi kalau boleh ada evaluasi supaya jangan terjadi perkelahian mengenai hanya untuk makan seperti beras, minyak goreng yang tadi disampaikan itu, bantuan-bantuan yang turun. Evaluasi data baik yang ada di sosial itu atau di mana instansi yang berhubungan dengan masyarakat, di data baik supaya memang menyentuh masyarakat. Jangan pendobolan nama sehingga yang tidak dapat itu dia mengeluh terus. Jadi kalau boleh dicek kembali supaya dari kabupaten mantap, kampung-kampung, distrik semua mantap, maka semua mantap, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Demikian begitu, selamat pagi, Dewi Demang mundur dulu.

Ya, dan terima kasih buat Bapak Kaiba di seputaran Menawi yang sudah bergabung di kesempatan pagi jelang siang bersama Halo RRI Pro 1 Srui dan sudah memberikan saran masukan bagi pelayanan publik ya Kabupaten Kepulauan Yapen dan tentunya menyoroti seputar bansos ya, bantuan sosial dan mungkin bagi yang terkait di sini dinas sosial ya yang untuk bisa kembali mendata lagi dan mungkin sosialisasi apa sih yang jadi terhambat ya untuk pembagian bantuan sosial.

Bekasi, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, Serui, dan masih bersama Anda dalam program Siar Halo RRI. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan pagi jelang siang, untuk saran ataupun kritik Anda, ya tentunya suara Anda solusi bersama. Di mana Anda bisa bergabung di line telepon 0983 3293 kali. Ya, seputar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan banyak hal yang mungkin Anda melihat tidak sesuai, ataupun Anda silakan bergabung bersama kami di Halo RRI. Ya, dan pendengar, tentu saja baru kita ikuti bersama ya, di mana pesta Piala Dunia yang akhirnya berakhir ya, dan menghasilkan juara dunia, yaitu Spanyol, yang mana mengalahkan Argentina ya di partai puncak, partai final. Ya, dan tentunya Spanyol memboyong penghargaan individu juga di Piala Dunia, dan tentunya penghargaan individu dari mulai Rodri Golden Ball dan juga Unai Simon Golden Golf, yaitu sarung emas, dan juga Kubarsi sebagai yang player ya. Ya, untuk fans-fans dimanapun berada ya, tentunya fans Spanyol, selamat, congratulations buat Anda, dan juga junjung sportivitas dan fair play di manapun Anda berada ya. Ya, dan tentunya bagi yang ingin bergabung silakan di line telepon 3293 kali. Ya, halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang dengan Pak Otis.
0: Iya, silakan ya. Pak Otis.
1: Ya. Selamat siang Ibu Maria yang lagi melaksanakan tugas iya, di siang hari ini. Semoga sehat-sehat selalu hingga akhir tugasnya. Dan juga selamat siang buat Pak Sem di Banawa, Pak Kansai di Turu, dan juga Bapak Kaiba di Menawi. Ya, Pak Otis menyangkut LPP RRI Serui. Maaf, apa mengikuti siaran LPP RRI Serui akhir-akhir ini mengalami pemadaman siaran tiba-tiba. Hal ini bukan satu atau dua kali. Hal ini sudah berjalan hampir memasuki 3 bulan hingga saat ini. Sehingga kami sendiri bertanya-tanya apakah radio kami yang mengalami kerusakan atau mengalami gangguan, atau siaran yang mengalami gangguan. Dan hal ini dalam satu hari bisa 3-5 kali pemadaman siaran tiba-tiba. Maka kami mempertanyakan hal tersebut kepada pihak LPP RRI Serui. Yang tidak mengalami tidak akan paham, yang tidak merasakan tidak akan mengerti. Terima kasih atas pelayanan siaran LPP RRI Serui selama ini kepada masyarakat. Selamat siang Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Ya, terima kasih buat Pak Otis untuk masukannya bagi RRI Serui ya, tentunya dalam hal program siar ya. Ya, tentunya bagi masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, tentunya bagi Anda yang mengikuti siaran RRI melalui radio monitor ataupun Anda yang mengikuti melalui live streaming ya. Ya, untuk sebulan ini ya, dari 2 bulan memasuki Piala Dunia, tentunya siaran RRI khususnya menggunakan streaming ya. Dan setelah selesainya Piala Dunia, dan kita akan kembali ke siaran lokal ya, dan menggunakan FM.

Ya, tentunya untuk siaran bola maupun siaran lokal ya. Dan tentunya kita menggunakan siaran streaming dan juga FM reguler ya. Dan sudah terjadwal yang tentunya di pendengar setia Pro1 RRI Serui. Ya, terima kasih untuk masukan dan juga pesan mengingat ya bagi berkembangnya tentunya jangkauan siaran Pro1 RRI Serui.

Ya, dan tentunya buat masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, untuk Anda yang mungkin ya 2 bulan ini mungkin bertanya-tanya ya, dan juga mungkin memberikan masukan bagi kami untuk siaran, dan apakah Anda menggunakan atau memonitor siaran Pro 1 menggunakan streaming ataupun FM ya. Dan akan ada yang mungkin tidak terjangkau ya untuk siaran RRI selama 2 bulan ini ya, dari gelaran Piala Dunia sampai yang mana di hari ini ya tepatnya berakhir Pesta Bola Dunia 2026.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih bersama Anda pendengar, bersama Halo RRI Pro 1 Serui, dan tentunya kebersamaan kita di pagi jelang siang. Jadi 48 menit lepas di jam 10, dan tentunya di edisi siar 20 Juli 2026. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di line telepon dan juga sudah memberi masukan, kritik maupun saran. Ya, suara Anda solusi bersama, dan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Iapen. Ya, pendengar, tentunya di mana dari beberapa kasus yang terjadi ya, dan tentunya dari Pengadilan Negeri PN Serui yang mencatat peningkatan perkara pidana yang ditangani hingga pertengahan Juli 2026 dari puluhan perkara yang masuk, dan kasus pencurian menjadi perkara yang paling banyak, disusul penganiayaan dan juga tindak pidana narkotika. Ya, pendengar, dari Pengadilan Negeri Serui, Bintoro Wisnu Prasojo SH yang ditemui oleh RRI Serui mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 PN Serui telah menangani sebanyak 34 kasus perkara pidana, dan masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Serui, sehingga proses penanganan perkara dapat diketahui secara terbuka. Dan pendengar, menurut Bintoro, berdasarkan fakta yang terungkap dalam berbagai persidangan, sebagian besar kasus pencurian maupun penganiayaan dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol. Ya, termasuk minuman tradisional atau minuman lokal seperti bobo. Ya, hampir rata-rata perkara pencurian dan penganiayaan yang ditangani berawal dari pengaruh minuman beralkohol. Dan kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan tindak pidana di Kabupaten Kepulauan Iapen. Karena itu, Bintoro menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Iapen untuk menghindari konsumsi minuman beralkohol agar terhindar dari tindakan yang melanggar hukum. Ya, tentunya di Kabupaten Kepulauan Iapen, dari kasus pidana PN Serui yang mana pendengar didominasi terbanyak ya, pencurian dan juga penganiayaan, dan juga dikarenakan konsumsi minuman beralkohol.

Ya, dan pendengar tentunya ada yang ingin berpartisipasi di via WhatsApp. Ya, selamat pagi juga, jelang siang untuk Anda. Dan ini sekedar ya melanjutkan dari Bapak Dituru ya, Bapak Kansai. Dan ini bagi, tolong ya, minta tolong nih buat polisi selidiki pencurian papan solar cell yang di kuburan Newi itu. Dan ya, untuk pemerintah yang mana sudah memberikan penerangan ya, biar di kuburan Newi itu tidak mengalami kegelapan. Dan ya, untuk anak-anak yang mana dalam ya kasus pencurian ya, yang berani mencuri sampai sekarang di kuburan Newi mengalami kegelapan ya, terjadi gelap karena tidak ada penerangan ya. Dan untuk itu diharapkan untuk pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ya pencurian papan solar cell, ditangkap ya, ataupun itu dipenjarakan biar ada efek jera ataupun tobat ya. Ya, selamat siang juga buat yang sudah bergabung di via WhatsApp.

Ya, terima kasih juga buat Arini yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 1 RRI Srui.

Ya, dan tentunya pendengar, dari pantauan ya, tentunya dari beberapa kasus yang mendominasi ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, kasus pidana dari Pengadilan Negeri Serui yang mana didominasi pencurian ya dan juga penganiayaan, disusul tindak pidana yaitu narkotika ya. Ya, terkait juga yang mana masukan dari Arini yang sudah bergabung ya, dari kasus-kasus pencurian ya yang terjadi di kuburan Newi Serui ya. Dan juga dari Pengadilan Negeri Serui yang mencatat peningkatan perkara pidana yang ditangani hingga pertengahan Juli 2026 dari puluhan perkara yang masuk, kasus pencurian menjadi perkara yang paling banyak ya, dan disusul penganiayaan dan tindak pidana narkotika.

Ya, dan pendengar tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga masyarakat Kota Serui yang sudah berpartisipasi bersama kami di program siar Halo RRI. Dan tentunya kita akan kembali menyapa Anda di hari Rabu dan juga di hari Jumat ya. Ya, suara Anda solusi bersama, sampaikan informasi Anda dan juga masalah terkait pelayanan publik. Ya, dan tentunya akan mendapatkan solusinya ya dari yang bisa menjawab terkait masukan ataupun kritik Anda yang disampaikan di Halo RRI. Ya, saya Mari Romeke mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita jumpa lagi di hari Rabu. Ya, terima kasih juga partisipasi pendengar yang sudah bergabung di line telepon maupun di via WhatsApp. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita pisah dan berjumpa kembali dalam program siar Halo RRI di hari Rabu. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.

Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, saudara pendengar, 15 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan kembali hingga jelang pukul 15, Sayang Rarani akan menemani ruang dengar saudara dengan berbagai hiburan dan juga informasi yang akan menemani kebersamaan kita di Lintas Seruisi yang masih pada edisi Senin 20 Juli 2026.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Baik, saudara pendengar, pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Dan menemani kebersamaan kita di siang hari ini, kembali informasi kami hadirkan dari laman serui.pos.com ya, terkait dengan Puskesmas Dawai, perkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Puskesmas Keliling di Yapen Timur. Ya, pendengar, dari Dawai, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Puskesmas Dawai Distrik Yapen Timur kembali mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggelar Puskesmas Keliling atau Pusling di wilayah Teluk yang meliputi Kampung Wonsyupi, Kampung Korombobi, dan Kampung Wabo. Nah, kegiatan ini dipusatkan di Kampung Korombobi pada Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar, program Puskesmas Keliling tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan. Ya, berbagai layanan kesehatan diberikan secara terpadu kepada masyarakat, mulai dari pengobatan massal, pemeriksaan malaria, asam urat dan kolesterol, investigasi kontak tuberkulosis atau TB, pelacakan pasien TB yang mangkir dari pengobatan, juga pelayanan kelas ibu hamil, pelayanan kesehatan balita, hingga pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan turut didukung tenaga kesehatan dari lintas puskesmas, yakni Dr. Ruth Iriana Gandhi bersama dengan tenaga analis Utari M. Pakiding dari puskesmas Mumbeai, serta Septinus Peyapen AMKL dari puskesmas Serui Kota. Ya, dengan kehadiran mereka memperkuat pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan kesehatan secara optimal. Kepala Puskesmas Dawai, Septero Baba SKE, mengatakan bahwa kegiatan Puskesmas Keliling ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali. Ia pun juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya pemerintah Kampung Korombobi, beserta aparat kampung, juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh warga. Dan pendengar, selama kegiatan berlangsung, masyarakat tampak antusias memanfaatkan berbagai pelayanan atau berbagai layanan yang disediakan. Selain pemeriksaan dan pengobatan, warga juga mendapatkan edukasi mengenai pencegahan penyakit menular, pentingnya menyelesaikan pengobatan TB hingga tuntas, pencegahan malaria, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi ibu hamil, balita, dan kelompok masyarakat lainnya. Ya, melalui kegiatan Puskesmas Keliling ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Dawai terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat Yapen Timur yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan Puskesmas Dawai, perkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Puskesmas Keliling di Yapen Timur.

Iya, selanjutnya masih dari laman serui.com ya, serui.pos.com, di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang di Kabupaten Kepulauan Yapen, Fadli Nasrullah memilih mengambil langkah nyata. Klinik FN24, sebuah fasilitas kesehatan modern yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Serui. Ya, pendengar, pembangunan klinik yang berlokasi di Jalan Silas Paparenewi Serui, Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan tersebut bukan sekedar investasi, tetapi menjadi bentuk pengabdian kepada daerah yang telah membesarkannya. Ya, dalam wawancaranya dengan SeruiPos.com, Fadli mengaku tergerak membangun fasilitas kesehatan modern sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di sektor kesehatan. Karena menurutnya pembangunan klinik FN24 ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan restu dari banyak pihak. Ia pun mengaku bersyukur karena seluruh proses mulai dari perolehan tanah hingga perizinan dapat dilalui tanpa hambatan berarti. Dan selain itu, proses pelepasan dan pengakuan adat, izin mendirikan bangunan hingga izin operasional lainnya juga berjalan lancar. Klinik FN24 dibangun dengan konsep layanan kesehatan yang modern dan juga nyaman. Iya, pendengar, gedung 3 lantai itu disiapkan untuk melayani masyarakat Yapen dengan standar pelayanan yang baik, termasuk mendukung pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Saat ini, syarat sebagai klinik utama telah dipenuhi dan ke depan akan terus diupayakan untuk berkembang menjadi fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Iya, dan juga berbagai fasilitas disiapkan untuk menunjang pelayanan medis, dan klinik FN24 ini memiliki 3 ruang rawat kelas 3, 1 ruang rawat kelas 2, 4 ruang rawat kelas 1, 3 ruang kelas 1 super, 2 ruang VIP, dan 3 ruang VVIP. Selain itu, tersedia juga instalasi gawat darurat atau IGD, ruang bersalin, apotik, laboratorium, kantin, serta kendaraan operasional. Ya, pendengar, klinik ini juga dilengkapi sistem air steril yang sehat serta pengelolaan limbah menggunakan teknologi semi-modern yang memenuhi standar kesehatan. Fadli menjelaskan klinik tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Agustus 2026 dan diharapkan menjadi hadiah kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kepulauan Yapen. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan kesehatan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di bawah kepemimpinan Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi. Dan menurut Fadli, pesan dari Bupati Benyamin Arisoi menjadi motivasi tersendiri dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Iya, pendengar, dengan kehadiran klinik FN24 diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus menjadi bukti bahwa anak Yapen mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan tanah kelahirannya. Iya, dengan fasilitas yang lengkap dan komitmen pelayanan yang inklusif, klinik tersebut diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan yang berkualitas. Ya, informasi terkait dengan terpanggil mengabdi untuk Tanah Yapen, Fadli Nasrullah bangun klinik modern FN24 di Serui ber-BPJS.

Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah.

0: keluarga Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, saudara pendengar, satu tembang bersama Anmes ya, versi reggae. Ada Anugrah Terindah yang baru saja hadir menemani kebersamaan kita. Semoga terhibur via udara. Dan 34 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Ya, ke ruang dengar saudara pendengar, kami akan hadirkan informasi seputar hilirisasi ketahanan pangan dan juga investasi yang kami lansir dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini. Kami awali informasi yang pertama seputar hilirisasi terkait dengan produk turunan sawit dinilai punya prospek besar. Dari Batam ya, terkait dengan hilirisasi kelapa sawit yang mana dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan produk pangan bernilai tambah di Indonesia. Selain menghasilkan minyak goreng dan juga margarin, minyak sawit juga berpotensi diolah menjadi berbagai produk inovatif termasuk minyak sawit merah yang kaya kandungan antioksidan, beta-karoten dan juga vitamin E. Selaku Kepala Sifat Center IPB University Puspo Edi Giriwono mengatakan, produksi CPO Indonesia yang mencapai sekitar 53 juta ton per tahun ini memberikan ruang luas bagi pengembangan industri pangan berbasis sawit. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperluas ragam produk pangan nasional. Ya, pengembangan hilirisasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, sehingga peningkatan produktivitas per hektar menjadi solusi yang dinilai lebih efektif dibandingkan perluasan areal perkebunan. Pendekatan ini juga mendukung pengembangan industri sawit yang lebih berkelanjutan. Ya, untuk mempercepat hilirisasi, maka Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDB menjalankan program pangan dan hilirisasi melalui dukungan pendanaan riset, pembangunan infrastruktur, serta kemitraan industri. Dan program tersebut diharapkan dapat mempercepat lahirnya produk turunan sawit yang memiliki nilai tambah yang dan juga daya saing yang lebih tinggi. Yaitu dari Batam terkait dengan produk turunan sawit dinilai punya prospek besar. Ya, selain itu dari Bengkulu terkait dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berhasil menarik investasi asing bernilai besar untuk memperkuat hilirisasi industri kesehatan nasional. Dan sepanjang 2026 pemerintah mengamankan komitmen investasi dari perusahaan biofarmasi asal Jepang Takeda dan yang akan membangun pabrik produk turunan plasma darah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia.

Baik, pendengar 48 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan masih seputar informasi hilirisasi dan juga ketahanan pangan ya. Masih seputar Kemenkes percepat hilirisasi kesehatan Takeda Investasi Bangun Pabrik Plasma. Ya, dikutip dari laman kemenkes.go.id pada Minggu 19 Juli 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan investasi tersebut merupakan implementasi pilar ketiga transformasi kesehatan, yakni ketahanan kesehatan. Karena menurutnya, langkah ini merupakan respons atas pengalaman selama pandemi COVID-19 ketika Indonesia mengalami kelangkaan alat kesehatan, vaksin, obat-obatan, hingga bahan diagnostik akibat tingginya ketergantungan terhadap produk impor. Ya, pendengar, PDP juga merupakan obat yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pembekuan darah, dan proses produk tersebut dihasilkan melalui proses fraksionasi plasma dari darah manusia, sehingga Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk memproduksinya secara mandiri karena didukung jumlah pendukung yang besar sebagai sumber bahan baku plasma. Untuk mempercepat terwujudnya kemandirian tersebut, Kemenkes telah merelaksasi regulasi pembangunan pabrik plasma sejak 2023, dan kebijakan itu berhasil menarik investasi perusahaan biofarmasi asal Korea Selatan, juga SK Plasma yang bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority atau INA, membangun fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia. Dengan nilai investasi mencapai $300 juta dan kapasitas produksi 600 ribu liter per tahun. Ya, pabrik SK Plasma telah rampung dibangun pada 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2027 setelah memperoleh izin operasional dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yaitu informasi seputar Kemenkes percepat hilirisasi kesehatan Takeda Investasi Bangun Pabrik Plasma. Selanjutnya dari Mataram, terkait dengan Kapolres Lombok Timur serahkan 3 traktor dukung ketahanan pangan. Pendengar, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gaganugraha SIKMH menyerahkan 3 unit traktor roda 2 kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Penyerahan bantuan alat mesin pertanian ini diharapkan mampu membantu para petani dalam mengolah lahan secara lebih efektif dan efisien. Ya, dengan penggunaan traktor roda 2, proses pengolahan lahan dapat dilakukan lebih cepat sehingga mendukung peningkatan hasil produksi pertanian. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gaganugraha mengatakan Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif mendukung program-program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia pun menegaskan Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Ia melalui perwakilan kelompok tani juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Polres Lombok Timur, dan dengan bantuan traktor tersebut dinilai akan sangat membantu meringankan pekerjaan petani serta meningkatkan efisiensi dalam pengolahan lahan pertanian. Dan melalui penyerahan bantuan ini, Polres Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, ini khususnya para petani sebagai ujung tombak penyedia pangan. Yaitu informasi seputar ketahanan pangan dari Mataram, yang mana Kapolres Lombok Timur serahkan 3 traktor dukung ketahanan pangan.
Informasi selanjutnya dari Bandar Lampung terkait dengan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, maka jajaran Babikam Tipmas Polres Metro terus mengidentifikasikan kunjungan ke warga binaan di wilayah di berbagai wilayah. Dalam kunjungannya, Babinkam Tipmas mensosialisasikan dari program ketahanan pangan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di masyarakat dengan menyediakan ketersediaan pangan yang cukup dari berbagai sumber termasuk tanaman, ternak, dan juga ikan. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan SIK melalui Kasat Binmas Metro, ya Polres Metro Ibtu Lisma SIP menyampaikan, kegiatan ini adalah upaya nyata dari Polres Metro untuk turut serta menjaga kedaulatan pangan di tingkat lokal. Untuk itu Kapolres berharap langkah ini dapat membantu warga dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta mendukung tercapainya ketahanan pangan yang merata di seluruh wilayah. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan Polres Metro terus sosialisasikan program ketahanan pangan dan juga beberapa informasi lain yang telah kami hadirkan dari laman rri.co.id seputar hilirisasi, investasi, dan ketahanan pangan. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini. 54 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan jelang pukul 12 di mana kami akan hadirkan program acara selanjutnya yaitu pilihan pendengar. Maka kembali ke ruang dengar Anda beberapa tembang pilihan kami hadirkan menemani ruang dengar saudara. Ada suara hati versi reggae punyanya Evi Tamala akan hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur dan nampaknya sudah ada yang bergabung. Langsung saja kita menyapa yang sudah ada di ujung telepon ya. Dalam program pilihan pendengar edisi hari ini di siang 20 Juli 2026. Iya, halo, selamat siang Pilpen.
1: Selamat siang
0: Cak. Oke, dan
1: kamu baru maafin dengar suara.
0: Itu lagi, Ma.
1: Aduh, maafin kita mungkin ada keluar kota, Kak.
0: Baru balik nih, Ma. Makanya baru sempat kembali mengudara.
1: Baru balik.
0: Silakan, maafin. Pakai jalur.
1: Rikas lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Tidak siapa-siapa. Rikas lagu dulu.
0: Maafin
1: mau rikas lagu. Tak ingin gagal lagi.
0: Tak ingin gagal lagi, okay.
1: Lagu ini spesial buat semua pendengar yang lagi gabung maupun tidak gabung.
0: Okay, baik.
1: Nah, tentu bilang mau tidak siapa, tapi yang paling tercinta yang punya

0: saya yang di mantem ini. Amit. Sembuka. Maafin mau merapat. Kalau tidak kamu maafin mau kena bire. Itu saja cantik, anak cantik yang selalu.
1: Oke, baik. Siap, maafin. Iya, terima kasih buat penelpon perdana di siang hari ini. Ada Maven di Kampung Harapan ya. Tak ingin gagal lagi, kami akan siapkan dan akan hadirkan ya ke ruang dengar saudara yang sudah direquest langsung oleh pendengar setia kita yang ada di jalur Kampung Harapan sana. Ada Maven dan buat Mamit Diapan, kira-kira sudah sembuh kah belum? Oke, semoga cepat sembuh ya Mamit. Dan juga kami masih nantikan partisipasi Anda di 0983 3293 kali. Buat Bapak Kaiba di Perempatan Menawi sana, selamat siang Bapak. Selamat monit saja. Selamat menikmati siang hari ini bersama keluarga. Semoga terhibur via udara. Bapak Kansai juga di Tunuge sana, ada Bapak Deki Kansai sekeluarga. Selamat siang juga buat Bapak Deki. Selamat menikmati makan siang bersama keluarga tercinta. Dan tetap stay bersama kami Pro 1 RRS Terui. Sekali di udara, tetap di udara ya. Oke, dan juga buat Bapak Sam Ayomi di seputaran Banawa sana, selamat siang buat Bapak dan Mama. Selamat memantau siaran kami di siang hari ini. Dan juga selamat menikmati makan siang. Dan tak lupa juga ada Pak Otis di bawah kaki Gunung Kijoni sana. Selamat siang buat Papa Otis. Selamat berapa saja di siang hari ini. Dan tak lupa selamat makan siang. Buat putra dan putri Kamoro yang jauh di Kota Dolar sana, selamat siang juga. Buat Bapak dan Mama Dimara, selamat menikmati makan siang bersama keluarga. Semoga terhibur bersama kami dari Arui dengan Pro 1 RRI Serui. Bung X juga selamat siang kalau lagi monit mungkin bisa bergabung. Dan juga pendengar setia kita yang ada di daerah Serui yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 0983 3293 kali.

Kembali juga saya menyapa Mahel di seputaran perempatan Bawai ya. Oke, selamat siang buat Mahel. Kalau lagi monit, selamat monit. Kalau lagi makan siang, selamat makan siang buat Mahel. Kira-kira pinang tolak masih ada kah di pondok? Atau mungkin pisang goreng masih ada kah? Oke, selamat siang saja buat Mahel dan buat semua yang lagi pantau ya di seputaran Pondok Pinang, seputaran perempatan Bawai sana, semoga terhibur via udara. Ada Nova juga ya di seputaran tikungan, penjaga tikungan Pasir Hitam. Oke, keluarga Pak Iri-Rirei, selamat siang, selamat monit kalau lagi monit, semoga terhibur via udara. Tak lupa ada keluarga Nenepat Warumi, selamat siang juga kalau lagi monit, selamat monit, semoga terhibur juga bersama kami Pro 1 RRI Seroi.

Baik, menemani kebersamaan kita, kami akan hadirkan dulu satu tembang punyanya Dedi Dores, Tak Ingin Gagal Lagi, yang disuarakan oleh Hendra Hoka. Untuk menemani, ya, Hen Mark Hoka ya, menemani ruang dengar Anda di siang hari ini sambil menantikan yang ingin berpartisipasi dalam program Pilihan Pendengar bersama Pro 1 RRI Serui.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Iya, saudara pendengar, setelah satu tembang Tak Ingin Gila Lagi punyanya Dedi Dores yang disuarakan oleh Henmark Hokang, yang dari request dari yang punya Kampung Harapan ada Venti, semoga terhibur selalu via udara di siang hari ini. Ya, 26 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan kami masih nantikan partisipasi Anda di 0983 3293 kali ataupun WhatsApp kami ya, yang ingin bergabung dapat mengirimkan atensi melalui WhatsApp kami di 0821 99167 61.

Baik, saudara pendengar, 27 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan kami mohon perhatian untuk satu buah informasi bersifat pemberitahuan yang baru saja kami terima di meja siar siang hari ini. Berasal dari pelaksana tugas Kepala SPNF SKB Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada seluruh warga belajar paket B dan paket C SPNF SKB Negeri Serui yang telah lulus ujian pada tahun ajaran 2025-2026. Isi pemberitahuan diberitahukan kepada nama-nama yang terlampir dalam pemberitahuan ini agar segera datang ke kantor Dinas Pendidikan Bidang PNF Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengambil ijazah dan menandatangani buku pengembalian dengan menyiapkan pas foto ukuran 3x4 latar merah untuk paket B dan pas foto ukuran 3x4 latar biru untuk paket C, masing-masing 4 lembar. Berikut kami sampaikan penetapan kelulusan warga belajar kesetaraan paket B, Sanggar Kegiatan Belajar Mengajar, Belajar Kabupaten Kepulauan Yapen, tahun ajaran 2025-2026. Masing-masing untuk paket B, Abdul Al Rashid, Aneta Atewa, Deki Pai, Demas Rijau Morang, Dores Yanto Barangkeang, Efrida Rawai, Elimelek Mangguai, Elizabeth Karubaba, Gad Merani, Herlina Yustince Morang, Intan Arampayai, Yustianus Amamehi, Kayam R. Morang, Linda Tamaena Morang, Michael Arampayai, Mardolos Dedifu, Marseida Sumbari, Martelius Hor, Mince Minarti Anogang, Misael Morang, Oce Hor, Otis Frederick Arampayai, Pamoi Alisa Airi, Rahel Amamehi, Salomina Agustina Woru, Seltince Rosalin Bisai, Teni A. Karubaba, Felix Musa Morang, Wasti Bilha Berotabui, Yakob Koromari, Yance Bino, Yohanis B. Mamboai, dan Julianus A. Merani. Yaitu untuk penetapan kelulusan warga belajar kesetaraan paket B, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Yapen, tahun ajaran 2025-2026. Berikut penetapan kelulusan warga belajar kesetaraan paket C, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Yapen, tahun ajaran 2025-2026, masing-masing, Debelius Sere Morang, Amos Hiowati, Apia Wombai Babong, Arus Hajar Karisma, Benyamin Aninam, Chelsea Olivia Agustin Kristanto, Darlin Paririe, Demianus Herman Rumasep, Demianus Yawai Pai, Deno Melkianus Runtuboi, Derek Wihawari, Elek Yusuf Wonde Morang, Else Revalin Aroi, Esmeralda Arampayai Gat Morang, Gilbert Pihahei, Kernius Aronggear, Christian Arombea Morang, Leonard Hiowati, Makarius Mareriu, Morkovo Karuri, Martin Robert Jigwang, Muhammad Nur Alamsyang, Nandito Raweyai, Naomi Gelda Waimbo, Nero Nerwan Paririe, Nupita T. Sembai, Nur Fitria Asis, Otoria Wanggai, Radit Raisa Bahmit, Rio Ridwan Paiki, Thomas Awanunu, Tonci Rawai, Una Mora, Wel Sahor, Yakoba F. Mora, dan Yuliana Anace Owai. Yaitu nama-nama kelulusan warga belajar kesetaraan paket C, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Yapen, tahun ajaran 2025-2026. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih.

Ya, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Kami menyapa yang punya Angkasa Putih, ada Amara Iwadana di sana dan juga Putri Yerui. Selamat siang, selamat berapa saja di siang hari ini, dan semoga terhibur selalu bersama Pro 1 RRI Serui. Yang punya Patimurang, ada Mambet dan juga Ibu Mila. Selamat siang, selamat berapa saja di siang hari ini, dan semoga terhibur bersama kami Pro 1 RRI Serui.

0: Okay, saudara pendengar, ada Arefi Rum punyanya Wemei Sido. Kami akan hadirkan kembali setelah kita terima dulu penelpon di siang hari ini. Selamat siang pilihan pendengar, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maven.
0: Okay, Maven, silakan pakai jalur.
1: Maven cuma mau bilang, penelpon ini kalau tidak ada ruang rindu, tidak ada pilpen, don't tanya Maven, tidak ada jalur.
0: Itu lagi.
1: Setelah ada jalur,
0: terada yang bergabung. Iya.
1: Nanti kalau ada lagi belum tanya tuh Maven langsung bicara Dora.
0: Itu sudah.
1: Maven mau siapa yang punya Nabire? Ada Bung X, selamat siang. Kalau lagi makan, mat makan siang aja.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Yang punya Patimura. Aduh lama Maven kangen terhadap suara.
0: Itu lagi.
1: Ada Ibu Lura juga. Bunda sampai tak bisa bergabung, itu kenapa ya?
0: Coba tanya ada apa di balik itu.
1: Itu lagi.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Yang punya Port Numbai ada Laser. Tapi kedengarannya tuh Maven dengar tuh ada Laser dua ya. Satu baru bergabung.
0: Itu lagi.
1: Yang asli tuh ada di Port Numbai. Yang punya yang Siklop juga tidak ada jalur kak. Tidak ada suara. Yang punya Kota Ombak Sarmi, mat siang aja. Lagi makan siang, mat makan siang. Wawin dan Lembata, mat siang aja. Buat kalian berdua bersama Mita yang sakit. Terus yang punya Supiori, ada Pasro. Pasro itu tidak ada suara. Nanti gue tanya jalur, ada jalur kah? Yang punya Kota Dolar, Putra dan Putri Komoro, mat siang saja. Lagi bertugas, mat bertugas. Cantik. Maafin mereka sagu.
0: Boleh.
1: Kudu satu.
0: Boleh.
1: Kembali teringat
0: ke kampung halaman.
1: Kampung halaman.
0: Oke, ya, baik, selamat. Siap.
1: Itu aja, Maafin kembalikan jalur
0: dulu. Oke. Iya, terima kasih buat Maafin yang sudah bergabung. Iya, Maafin sudah menyapa dari ujung pukul ujung, walaupun belum ada balasan ya. Oke, okay. Buat yang punya Timika, yang punya Nabire, juga yang punya Supiori, yang punya Kepulauan Yapen sendiri ya, bagian Anot, Patimura, Yapan, selamat siang saja untuk dong semua. Selamat monit kalau lagi monit. Semoga terhibur ya bersama Prosatu RRI Serui. Kalau ada jalur begini tuh pakai jalur. Nanti kalau sutrada baru tanya-tanya di belakang. Maafin bilang begitu. Oke, semoga siang hari ini terhibur selalu bersama kami. Dan kembali satu tembang penyanyi Wemei Sido akan hadir menemani ruang dengar saudara, diikuti dengan satu tembang yang sudah direquest dari Maven ya. Satu nomor lagu dari daerah Miobong menemani ruang dengar saudara, sekaligus menemani kebersamaan kita di siang hari ini dalam program acara pilihan pendengar.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Iya, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di 55 menit pun dari pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat Maven yang sudah bergabung bersama kami dalam program Pilihan Pendengar. Semoga bisa kembali bergabung nanti di Pilihan Pendengar pada hari berikutnya. Iya, dan menemani kebersamaan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, satu nomor lagu akan kami hadirkan menemani ruang dengar saudara. Akhirnya Pilihan Pendengar kami sudahi dari ruang dengar saudara, dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Serui.

Iya, saudara pendengar Kampung Kopa Inabo, kami sudah saja dari ruang dengar saudara dan apa Inabo Nubuaya menemani ruang dengar saudara, dan selanjutnya akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2000.

0: mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
1: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last!
2: Pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya,
4: Supri ya, gimana kan kan acara ini, Mbak? Jualan laris ya nih kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mbak. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-hul, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang, hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 20 Juli 2026, kembali Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan diantaranya topik mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas, Selat Hormuz kembali ditutup. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini kembali memanas dan memicu penutupan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global, kenaikan harga minyak hingga dampaknya terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut? Nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai debar RRI yang warnai final Piala Dunia 2026. Dengar bareng atau debar final Piala Dunia yang dihadirkan RRI ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan. Suasana meriah, penuh semangat dan juga kebersamaan menjadi warna tersendiri dalam menikmati laga yang paling dinantikan. Nanti akan kami ulas dampak positif dari kegiatan dengar bareng Piala Dunia ini terhadap kebersamaan masyarakat dan juga semangat untuk mendukung olahraga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai karhutla yang menghanguskan sekitar 107.465 hektar lahan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan hingga kini lebih dari 107.000 hektar lahan dilaporkan terbakar di sejumlah wilayah, menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nanti akan kami perbincangkan mengenai upaya pencegahan dan juga langkah yang paling efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus terjadi setiap tahunnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOM yang menemukan 14 kosmetik berbahaya, waspadai dampaknya pada kulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali menemukan belasan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan. Produk-produk tersebut beresiko menimbulkan iritasi, kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih kosmetik dengan memastikan izin edar dan keamanannya. Nanti juga akan kami bahas mengenai tema ini bersama dengan narasumber terkait. Dan pendengar, tentunya kami juga hadirkan selalu ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kita bahas dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami mulai video potensi daerah kali ini dari wilayah Banyumas. Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar di sektor pariwisata budaya melalui gelaran Grebek Surabaturaden. Festival berusia seperempat abad ini menjadi salah satu event unggulan daerah dan diusulkan masuk agenda Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti keseruan Grebek Surabaturaden 2026. Festival yang sudah digelar selama seperempat abad ini bukan hanya menjadi wujud syukur masyarakat setempat, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya lokal dan upaya mendorong pariwisata Banyumas. Dan dengan segala potensi yang dimiliki, Festival Grebek Surabaturaden kini didorong untuk masuk ke Karisma Event Nusantara atau KEN mulai tahun 2027.
4: Suasana minggu pagi di kawasan Baturaden terasa berbeda. Sejak pagi, ribuan warga dan wisatawan telah memadati lokawisata Baturaden Kabupaten Banyumas untuk menyaksikan puncak Grebek Surabaturaden 2026. Tradisi yang telah memasuki penyelenggaraan ke-25 ini kembali menghadirkan perpaduan budaya, adat, dan kebersamaan masyarakat. Kira budaya menjadi pembuka rangkaian acara. Satu gunungan berisi hasil bumi diarak dari kawasan Palawi menuju lokawisata Baturaden, diiringi perwakilan dari 12 desa di Kecamatan Baturaden. Sepanjang perjalanan, warga memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang mengenakan beragam busana adat. Bagi masyarakat Baturaden, Grebek Sura bukan sekedar perayaan tahunan. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Baturaden, Beno Suyitno, mengatakan tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus cara menjaga warisan budaya Banyumas agar tetap hidup di tengah masyarakat.
5: Kita memetri bumi ataupun mensyukuri apa yang kita dapatkan di Baturaden khususnya, dan juga mempersatukan dari teman-teman yang mungkin tadinya tidak akrab, sekarang jadi akrab, dan juga menciptakan rasa gotong royong untuk memiliki bahwa Baturaden ini harus dan patut kita syukuri karena sudah memberikan banyak kenikmatan dari mungkin segi dari wisatawan ataupun hasil bumi dan air yang melimpah ruah seperti itu.
4: Selain melestarikan budaya, Grebek Sura juga membawa harapan bagi sektor pariwisata. Ramainya kunjungan wisatawan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari pedagang hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan Baturaden. Setelah kira berakhir, rangkaian acara dilanjutkan dengan doa bersama di petilasan Baturaden, kemudian larung sesaji di Kali Kumawang sebagai bagian dari tradisi Grebek Sura. Antusiasme warga mencapai puncaknya saat gunungan hasil bumi dipersilakan untuk diperebutkan. Dalam hitungan menit, aneka hasil pertanian yang tersusun di gunungan habis dibawa pulang warga.
6: Dapat apa aja?
7: Daun bawang, padi.
6: Ini untuk apa ini?
7: Ya, untuk berkah lah. Semoga berkah, selamat, sehat semuanya, punya rezekinya.
6: Ini udah pernah ikut rebutan ini?
7: Belum, baru ini.
6: Baru ini, dan dapat banyak?
7: Iya.
4: Besarnya antusiasme masyarakat membuat Grebek Surabaturaden kini didorong untuk masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN mulai 2027. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaroma, menilai festival ini berpotensi menjadi agenda wisata budaya nasional yang dapat memperkuat daya tarik pariwisata Banyumas.
8: Itu sudah saya sampaikan beberapa kali karena kebetulan dalam setahun ini saya mengikuti beberapa aktivitas-aktivitas berkaitan kepariwisataan dengan seluruh ekosistemnya dan sudah saya laporkan. Bahkan Kementerian Pariwisata juga sudah hadir dan saya sudah menyampaikan gimana caranya ini adalah bagian dari masuk dalam event kalender dan masuk dalam KEN nasional di setidaknya 2027
9: kita bisa masuk
8: karena ini luar biasa dan apalagi kita juga punya legendaris Lengger yang sangat luar biasa, jadi kita harapkan dan kita akan dorong itu untuk bisa masuk dan terus kita akan perjuangkan agar bisa masuk dalam KEN nasional
9: untuk mengembalikan.
4: Bagi masyarakat Baturaden, Grebek Sura bukan hanya perayaan tahunan. Tradisi yang telah bertahan selama seperempat abad ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar terus dikenal dan menarik wisatawan untuk datang ke Banyumas.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian liputan kami mengenai Grebek Sura Baturaden 2026. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Baturaden di Banyumas, saya ajak Anda untuk menelusuri jejak penyebaran Islam melalui Masjid Agung Sang Cipta Rasa di kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon. Informasinya bersama dengan Sekar Damayanti.
10: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya Sekar Damayanti sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kota Cirebon. Berikut liputannya. Keraton Kasepuhan yang berada di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, menjadi salah satu penanda penting sejarah perkembangan peradaban Islam di Tanah Jawa. Komplek keraton yang masih berdiri kokoh hingga kini bukan hanya menyimpan jejak pemerintahan Kesultanan Cirebon, tetapi juga menjadi saksi penyebaran syiar Islam yang berkembang sejak abad ke-15. Di kawasan inilah berdiri salah satu masjid tertua di Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang hingga kini masih digunakan sebagai pusat ibadah sekaligus ruang pelestarian tradisi Islam di Cirebon. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Anung Muhammad Suradi.
11: Masjid di Cirebon itu banyak yang memiliki atau boleh dikatakan itu bersejarah ya, karena era syiar Islam yang pertama itu di Tanah Jawa, itu di Cirebon, di mana pada waktu itu didirikan masjid-masjid tua, bahkan masjid tua itu sebelum eranya Wali Songo ada, seperti Masjid Pejelagrahan yang dekat dengan Keraton Kesepuhan, yaitu di sebelah timur, itu dibangun oleh Raden Walang Sungsang.
10: Jejak perkembangan Islam di Cirebon kemudian semakin kuat dengan berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di komplek Keraton Kasepuhan. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibuka selama 24 jam.
11: Masjid tiap hari dibuka, begitu 24 jam, beda kalau Masjid Agung sama masjid-masjid yang lain. Jadi 24 jam, kita mau sholat di situ jam 1 malam, boleh, hanya saja pintu bagian depannya itu ditutup. Kita lewatnya dari belakang.
10: Tidak hanya menjadi tempat ibadah, keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi daya tarik wisata sejarah dan religi.
12: Kalau saya pribadi pengennya keraton tuh tetap menjadi destinasi wisata luar kota ya. Jadi setiap orang yang mau ke Cirebon, salah satu destinasinya bisa ke keraton sambil memperkenalkan budaya kita, orang Cirebon juga bisa melestarikan budaya juga sih.
10: Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi bukti bagaimana jejak sejarah, budaya, dan syiar Islam tumbuh berdampingan di wilayah Cirebon.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 20 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.986 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan lalu, rupiah sempat menguat 0,36% ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Namun, analis pasar uang dari Do Financial Future, Lukman Leong, memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
16: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
16: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
17: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan lagi video potensi daerah lain ya. Kali ini dari wilayah Banten ya. Warga perumahan Bumi Cadasari, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, berinisiatif mengelola sampah melalui bank sampah. Tidak hanya untuk menanggulangi sampah yang menumpuk, tapi juga warga akan mendapatkan nilai tambah ekonomi dari sampah yang ditukarkan. Informasinya bersama dengan Ridwan Maulana.
18: Pendengar, kalau kita bicara soal sampah, biasanya yang terbayang adalah masalah. Tapi, Komplek Bumi Cadasari atau BCI, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, sampah justru jadi peluang. Warga di komplek ini sudah 3 tahun terakhir mengelola bank sampah. Dan hasilnya bukan hanya lingkungan jadi bersih, tapi juga bisa menambah nilai ekonomi.
19: Awalnya, ide ini muncul dari Nurwati, ketua RT setempat. Ia terinspirasi setelah melihat di media sosial bahwa sampah plastik bisa ditukar dengan uang. Dari situlah, ia menggandeng warga membentuk bank sampah pada tahun 2022. Kini, sistemnya sederhana. Warga cukup menaruh sampah di depan rumah, lalu petugas bank sampah yang menjemput dari rumah ke rumah.
20: Ya, awalnya kita tertarik di media-media itu ya. Jadi, melihat ada bank sampah, kok kayaknya kalau dibikin di kita gitu, di kampung ini, di komplek ini kayaknya bagus gitu. Karena ngelihat warganya itu kalau buang sampah, ya semuanya beres gitu ya. Terus diangkut, nggak tahu deh, nggak jadi uang gitu kan.
19: Jenis sampah yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari botol plastik, kardus, buku bekas, sampai sampah plastik rumah tangga. Sampah yang bisa dijadikan kerajinan akan diolah kembali, sementara sisanya dijual ke pengepul. Nilainya memang tidak besar, rata-rata 2.000-5.000 per pertimbangan. Tapi yang menarik, hasil ini bisa ditabung atau langsung dicairkan. Bahkan ada juga opsi ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras atau token listrik. Salah satu warga, Irma, mengaku sangat terbantu dengan adanya bank sampah ini. Katanya rumah jadi bersih, sampah tidak menumpuk, dan meskipun hasilnya tidak banyak, setidaknya ada pemasukan tambahan.
21: Jadi bersih lah itu tempat, jadi dapat duit juga, terus lingkungannya bersih, gitu, tempat sayangnya bersih.
18: Dengan adanya bank sampah ini, warga di Komplek PCI Pandeglang berhasil membuktikan bahwa sampah bukan hanya sekedar masalah, tapi bisa menjadi sumber manfaat. Selain menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, mereka juga mendapatkan nilai tambah ekonomi. Inilah potensi lokal yang bisa jadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dari wilayah Banten, saya ajak Anda untuk menyusuri pesona Gua Rangko ya, di surga kolam air laut dalam Gua Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Epi Wahab dari Labuan Bajo.
22: Pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di pintu masuk menuju ke Rangko Cap atau Gua Rangko. Dan untuk perjalanan sendiri, dari kota Labuan Bajo menuju kampung Rangkonya memakan waktu sekitar 30 menit, sedangkan untuk penyeberangan dari kampung Rangko menuju ke pulau ini untuk bisa masuk ke dalam Gua Rangkonya memakan waktu sekitar 15 menit.
23: Destinasi wisata Gua Rangko merupakan salah satu destinasi wisata favorit dan populer di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua Rangko selain suguhkan pemandangan kolam air laut di dalam goa dengan kejernihan airnya, sebelum memasuki goa tersebut, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai berpasir putih yang indah. Perjalanan dari kota Labuan Bajo menuju Gua Rangko sendiri memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan darat, lalu dilanjutkan dengan menyeberangi pulau dari Kampung Rangko menuju Pulau Gua Rangko dengan perjalanan sekitar 20 menit. Untuk harga sewa perahu warga setempat berkisar dari Rp400.000 hingga Rp800.000 tergantung banyaknya pengguna perahu. Ilham, salah seorang wisatawan asal Ruteng, Manggarai, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi Gua Rangko dan melihat antusias mengunjung membuatnya kurang dapat menikmati, dan dia berharap pihak pemerintah bisa menyiapkan jaket keselamatan untuk lebih menjamin keamanan wisatawan.
0: Kami tadi kan habis dari Gua Rangko tuh.
2: Iya.
0: Nah, terus kalau dalam gua ya bagus. Hanya itu saja dalam gua ya. Adat mat apa banyak orang. Nah, terus pantainya bersih, masih di sini masih sangat bersih sekali kalau di sini tuh. Bersih sekali lah pantai di sini tuh. Pastilah kakak, nanti datang lagi bersama keluarga atau sekarang kan lagi sama teman-teman tadi kita ajak ke sini. Saya juga baru pertama kali ke sini, kakak. Harapannya bisa lebih bagus lagi, terus lebih berinovasi lagi kayak di guanya tuh kakak, ada semacam apa life jacket atau apa keselamatan lah kak.
23: Destinasi wisata Gua Rangko Labuan Bajo ini sendiri dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk memasuki kawasan tersebut, para wisatawan akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara.
5: Saya Flori dari Dinas Pariwisata. Kalau buka Gua Rangko dari setiap hari ya, dari jam 8 sampai kadang sampai jam 6. Untuk tiketnya Nusantara Rp20.000 per orang. Untuk asingnya 50. Asingnya ada toilet, terus ada ruang ganti. Terus untuk sementara kami di sini pakai air laut dan khusus untuk toiletnya saja.
23: Untuk destinasi wisata berupa goa di Labuan Bajo sendiri terdapat di dua tempat, yaitu Gua Batu Cermin yang berada di dalam kota dan Gua Rangko dengan keindahan kolam air laut yang terletak di dalam goa. Dan jika Anda tertarik dengan keindahan dan sensasi berenang di dalam goa, Gua Rangko bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
6: Dari Gua Rangko Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyimak secara audiovisual melalui RRI.net yang bisa diakses di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui setelah kita mengikuti bersama rangkaian informasi dari dunia olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta masih pada edisi Senin 20 Juli 2026. 56 menit sudah kita lalui dari pukul, 57 menit ya, sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Maka kembali ke ruang dengar saudara, dua tembang berturut-turut akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita sebelum kami hadirkan kembali rangkaian informasi menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang...

Baik, saudara pendengar, 4 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan informasi seputar pengaruh utamaan gender dan inklusi kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini. Terkait dengan lindungi hak anak menuju Indonesia Emas 2045 yang dilansir dari laman RRI Palembang, di mana kampanye Sayangi Anak Lindungi Haknya kembali digencarkan di Kota Palembang sepanjang 2026. Dan gerakan ini mendorong orang tua, sekolah dan juga masyarakat agar lebih peduli pada pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Kampanye digagas bersama Dinas PPPA Kota Palembang, MUI Kota Palembang dan juga Komunitas Peduli Anak, yang mana fokusnya mengubah pola asuh dari

dalam menghormati dan melindungi hak-hak anak. Dan menurut Saki, setiap anak memiliki 31 hak yang harus dipenuhi, mulai dari hak sipil, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ia juga menekankan bahwa keluarga memegang peran utama dalam membentuk karakter dan mendukung proses tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang menjadi pondasi bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Yaitu informasi dari RRI Palembang terkait dengan lindungi hak anak menuju Indonesia Emas 2045. Selain dari RRI Palembang, ada juga dari RRI Purwokerto terkait dengan HWK Banyumas dorong kesetaraan gender dan inklusi di era digital. Pengaruh utama gender di era digital tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan setiap orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan informasi, memanfaatkan akses dan fasilitas, hingga meningkatkan kualitas gaya hidup. Ya, upaya tersebut didorong Himpunan Wanita Karya atau HWK Kabupaten Banyumas melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan literasi digital. Pendengar, Sekretaris HWK Kabupaten Banyumas Titin Kusriati menjelaskan HWK merupakan organisasi perempuan yang berdiri sejak 28 Februari 1981 sebagai wadah aspirasi profesi penggerak politik dan wadah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor masih perlu ditingkatkan dan salah satunya melalui pelatihan yang dapat menunjang keterampilan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. HWK secara rutin menggelar pelatihan pembuatan produk UMKM, mulai dari makanan hingga kerajinan seperti tas talikur. Juga organisasi tersebut aktif memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Dan selain itu, HWK juga mulai melibatkan generasi muda sebagai bagian dari regenerasi kepengurusan. Ya, upaya tersebut selaras dengan visi HWK untuk menggerakkan perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi sehingga mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Namun di sisi lain, pendengar, HWK memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dan berbagai pelatihan seperti teknologi informasi, pengelolaan media sosial, hingga public speaking diberikan kepada anggota dari berbagai kalangan usia agar mampu mengikuti perkembangan era digital. Titin menjelaskan bahwa akses terhadap informasi digital menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan. Maka dengan memanfaatkan media sosial secara positif, perempuan dapat memperoleh informasi mengenai pelatihan, peluang usaha hingga program pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan maupun kesejahteraan. Ia juga menegaskan pengaruh utama gender bukan berarti mengutamakan perempuan semata, melainkan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan. Ya, menurutnya kesetaraan dan persamaan gender adalah hal yang berbeda, karena menurutnya kesetaraan gender adalah upaya memastikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan persamaan gender menggambarkan kondisi ketika kesempatan tersebut benar-benar telah terwujud. Nah, pendengar, selain itu konsep inklusi juga mencakup perhatian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat kurang mampu agar memperoleh akses yang sama terhadap pelatihan pendidikan hingga fasilitas publik. Ya, di akhir diskusi, Titin menegaskan pengaruh utama gender dan inklusi di era digital perlu terus diperkuat agar seluruh lapisan masyarakat dapat berkembang secara merata. Ya, pendengar, itulah dua informasi untuk Anda di siang hari ini dalam ruang pengaruh utama gender dan inklusi bersama RRI Serui. Dan informasi tadi kami lansir dari laman rri.co.id masing-masing dari RRI Purwokerto dan juga RRI Palembang. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Yo, yo, yo, ayo

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: birthday.
1: Come.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Baik, selamat sore pendengar setia program Wasata dari Serui, pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui sore.

2020 jalan bagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari

0: Senin sampai dengan hari Sabtu.
1: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2. Kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG makan susu gratis, karena sangat membantu kami orang tua.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Rui Sore edisi Senin 20 Juli 2026 dengan topik utama. Program makan bergizi gratis dorong tingkat kehadiran siswa di sekolah SD Negeri 2 Serui meningkat. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan informasi penting dan aktual lainnya bersama saya Christine Padua. Inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita ke berita pertama. Program makan bergizi gratis dorong tingkat kehadiran siswa di sekolah SD Negeri 2 Serui meningkat. Laporan Salo Ayomi.
1: Bulan Juli 2020, jalan bagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
2: Program makan bergizi gratis MBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa di sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Tumingus Arera SPD, menjelaskan MBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026 setiap Senin hingga Jumat. Pada pelaksanaan MBG terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah karena dilaksanakannya MBG.
1: Waktu efektif proses belajar mengajar berlangsung. Terkait dengan pelaksanaan MBG di sekolah kami itu, di sekolah kami ini berjalan sesuai dengan jadwal yang tadi sudah saya sampaikan, dan pelaksanaannya ini mengalami ada peningkatan atau perubahan di pertama di tingkat kehadiran siswa, tapi juga pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah. Nah, sampai dengan hari ini, hari pertama pelaksanaan MBG di awal tahun pelajaran 2026-2027, hari pertama proses ini berjalan seperti biasanya. Jadi tidak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di khusus di SD Negeri 2 Serui.
2: Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Domingus Arera, mengatakan MBG diberikan kepada seluruh siswa di sekolah tersebut dengan menu makanan yang ditentukan, yang diawasi langsung oleh pihak sekolah. Makanan diantar langsung ke sekolah dan guru membagikan kepada setiap siswa.
1: Ada pengaruh terhadap peningkatan kehadiran siswa dan juga pemenuhan gizi dari anak-anak selama pelaksanaan MBG berjalan di SD kami. Tidak ada kendala, tapi berjalan sesuai dengan jadwal. Dan kendala yang sering terjadi itu agak keterlambatan. Mungkin karena kurang dari dapur, kami tidak sampai ke tingkat itu. Jadi kami di sekolah siap menerima MBG yang diberikan ini. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini anak-anak tidak mengalami kendala dalam hal ini sakit atau ada gangguan dari MBG yang diterima.
2: Harapan guru-guru di sekolah MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa rajin datang ke sekolah dan belajar dengan baik. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Penutupan sidang keempat jemaat GPDP Rehoboth Yapan. Laporan Agus Tanawani.
3: Dalam pelayanan gereja.
4: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapan tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030. Mulai dari sekretaris jemaat, bendahara, bidang pelayanan koinonia, marturia, diakonia, pengembangan sumber daya manusia, sampai pada pengurus persekutuan pemuda, wanita, pria, dan sekolah Minggu. Gembala GPDP Jemaat Rehoboth Yapan, Pendeta Aser Airi STH berharap semua keputusan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurutnya para staf majelis jemaat maupun pengurus di setiap bidang pelayanan perlu benar-benar mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan jemaat. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan di gereja perlu dijalani dengan semangat kebersamaan dan panggilan iman, bukan karena terpaksa. Karena itu, setiap pelayan gereja diharapkan melayani dengan hati yang tulus sesuai panggilan jiwa dan roh.
3: Struktur majelis jemaat dalam pelayanan di gereja yaitu di bidang koinonia, pria dan diakonia. Maka ini adalah bagian dari tugas gereja yang terus diperhatikan, kerjakan.
4: Sementara itu, Ketua GPDP Klasis Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, mengingatkan seluruh majelis jemaat yang terpilih agar bekerja dengan sepenuh hati, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan. Menurutnya, kesediaan melayani adalah wujud nyata panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan tulus.
5: Kepada majelis yang terpilih, kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Kita tidak bekerja untuk menuntut upah atau ada gaji dari gembala jemaat. Tapi kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini dengan setia. Kita melaksanakan pekerjaan ini satu amanah, satu panggilan. Dan kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja karena nanti berkat Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bekerja setia di ladangnya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani.
4: Melalui sidang jemaat keempat GPDP Rehoboth Yapan tahun 2026 ini, Ketua Klasis bersama Gembala Jemaat juga mengajak seluruh warga jemaat untuk terus mendukung proses pembangunan gedung gereja baru yang saat ini masih dikerjakan. Dukungan doa, tenaga maupun dana dari seluruh jemaat dinilai sangat dibutuhkan supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa segera selesai dan dipakai untuk menunjang pelayanan gereja ke depan. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Program makan bergizi gratis orang tua tidak lagi memberikan uang jajan kepada siswa. Laporan Salo Ayomi.
6: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2. Kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG,
2: program makan bergizi gratis yang dilaksanakan saat ini selain untuk pemenuhan gizi siswa di sekolah, tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat. Meningkatnya semangat belajar siswa. Dampak lain adalah orang tua tidak lagi memberikan uang jajan kepada siswa. Kapita Imbiri, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, saat ditemui saat menjemput anaknya di sekolah mengatakan, orang tua mengapresiasi program MBG yang dilaksanakan saat ini. Selain membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah, membantu mengurangi pengeluaran uang jajan yang biasa orang tua berikan kepada siswa. Sebelum MBG dilaksanakan, orang tua setiap hari memberikan uang jajan kepada siswa. Namun dengan adanya MBG, orang tua tidak lagi memberikan uang jajan.
6: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2. Kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG, makan gizi gratis, karena sangat membantu kami orang tua murid untuk terkhusus pengeluaran kami sehari-hari. Mungkin yang setiap harinya mereka wajib ke sekolah sebelum adanya MBG, berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang sekolah mereka harus makan dulu, baru mereka dibawa pulang, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang. Itu manfaat yang kami rasakan sebagai orang tua. Yang kedua,
2: dikatakan Kavita Imbiri, manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap, 4 sehat dan 5 sempurna, yang terdiri dari sayur daging seperti telur, buah dan susu, sehingga gizi siswa di sekolah terpenuhi. Dibandingkan menu makanan yang disajikan orang tua pada umumnya tidak lengkap, seperti yang disajikan melalui program MBG.
6: Sehat 4 sempurna. Jadi mungkin kami orang tua mungkin hari-hari sebelum MBG mungkin makan mereka tidak dipenuhi 4 sehat 5 sempurna, tetapi dengan adanya MBG gizi mereka, kesehatan mereka terjaga. Nah, di situ disiapkan.
2: Melalui program makan bergizi gratis, selaku orang tua siswa berharap program ini dapat berlangsung dengan baik, terutama menu makanan yang disajikan dipastikan bersih, gizi dari makanan tersebut dipenuhi. Orang tua, guru, dan masyarakat dapat membantu mengawasi jalannya MBG, sehingga tujuan untuk pemenuhan gizi siswa di sekolah dapat terwujud. Salo Ayomi melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya. Penyerahan secara simbolis 100 siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah TK Pertiwi 4, Serui. Laporan Agus Tanawani.
1: Dalam pelayanan gereja.
2: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehobotiapan tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030, mulai dari sekretaris jemaat, bendahara, bidang

0: Dengan penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada sekolah,
1: TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru, tekankan peran orang tua dalam pendidikan anak. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui menggelar upacara bendera sekaligus penyerahan simbolis peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tanda dimulai proses pendidikan bagi para siswa baru sesuai kurikulum yang diterapkan sekolah. Kegiatan tersebut dihadiri pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Heri Pasasung, MMPD. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa penyerahan anak kepada pihak sekolah merupakan wujud kepedulian dan kepercayaan orang tua terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya, pendidikan pertama dan utama dimulai dari lingkungan rumah.
0: Dengan penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada sekolah, harapannya bahwa ada kolaborasi kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Karena harapan kita bahwa pendidikan itu bukan saja dibebankan kepada sekolah, tetapi harapannya ada tanggung jawab berbagi peran antara orang tua dan sekolah. Tadi di upacara bendera, dalam apel upacara terkait dengan peran orang tua juga kami sudah sampaikan bahwa harapannya bahwa orang tua berperan aktif, karena pendidikan yang pertama itu seyogyanya dimulai dari keluarga, dari rumah.
1: Sementara itu, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, SPDGR, mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, pihaknya menerima sebanyak 100 siswa baru yang disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia.
2: Untuk murid baru yang masuk di tahun ajaran 2026-2027, sebanyak ini 100 orang kami batasi karena memang sesuai dengan kapasitas ruangan kita, ada 7 rombel dan 38. Yang naik aktif, sebenarnya 50 yang naik dari kelompok A naik ke kelompok B, cuma yang terdaftar di Dapodik murid lama 38, jadi yang 15 yang sebagian besar itu tidak terdaftar. Kenapa? Karena tidak memiliki punya akte kelahiran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini kami juga ada punya program yang nanti akan bekerja sama dengan kantor Dukcapil yang untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi ini masuk di dalam minggu ini. Kemarin MPLS dari tanggal 13 sampai hari Jumat, hari ini kami asesmen dari hari ini sampai hari Jumat. Kenapa? Karena kami 55 orang anak, jadi butuh memang ekstra guru, harus asesmen. Kenapa? Karena supaya kami bisa tahu keberadaan anak, dia punya karakter, kemampuannya, pembiasaannya dengan orang tua.
1: Menurut Astri, seluruh peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu, sekolah akan melaksanakan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat masing-masing anak, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Astri juga menghimbau para orang tua agar tidak ragu terhadap kualitas pendidikan di TK Pertiwi 4 Serui. Ia menegaskan sekolah yang dipimpinnya telah memperoleh akreditasi A dan didukung tenaga pendidik yang berkompeten dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini, sekolah telah menyusun berbagai program pembelajaran yang disesuaikan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Program tersebut dikemas melalui tema-tema pembelajaran yang menarik guna menambah pengetahuan dan wawasan anak tentang berbagai peristiwa penting sekaligus membentuk karakter sejak usia dini. Agus Tanawani melaporkan.
3: Pendengar berita selanjutnya. Kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui menggunakan akses untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut PT Pelni dalam pembelian tiket. Laporan Hengki Wapai.
4: Dengan keterbatasan kunjungan kapal di Pelabuhan Serui, tentu permintaan tiket itu semakin banyak ya. Jadi diharapkan sekarang kebetulan Pelni juga sudah implementasi.
5: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui, Fatoni SEMAP, ketika ditemui RRI mengatakan, terkait dengan keterlambatan kapal yang masuk di Pelabuhan Serui mengalami kendala, sehingga diharapkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan PT Pelni dalam pelayaran menggunakan kapal Cirimai mengalami doksin dengan pembelian tiket di Pelni atau juga secara online agak berkurang. Sehingga yang berjalan sementara waktu hanya kapal Dorolonda. Barulah di bulan Agustus, kedua kapal Cirimai dan Dorolonda bisa beroperasi normal kembali. Dinas Perhubungan Laut juga mempunyai dua fungsi sebagai regulator dan operator pelabuhan. Tandas Fatoni kepada RRI di ruang kerjanya.
4: Dengan keterbatasan kunjungan kapal di pelabuhan Seru tentu permintaan tiket itu semakin banyak ya. Jadi diharapkan sekarang kebetulan PLN juga sudah implementasi aplikasi tiket online. Jadi masyarakat harus sering-sering cek di aplikasi PLN online ya untuk mengecek pembelian tiketnya. Karena sekarang PLN itu sudah memberikan pelayanan tiketing secara online. Jadi supaya masyarakat tidak ketinggalan berkaitan dengan rencana keberangkatan dan sebagainya itu pantau lewat aplikasi seperti itu dan bisa mengatur waktu keberangkatan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mobilitas ataupun keberangkatannya seperti itu. Ya, jadi sistem pelayanan sekarang sebenarnya dilakukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses ya bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut itu. Sehingga bagaimana masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi ataupun pembelian tiket itu dimanapun juga berada gitu. Bisa melalui HP untuk mendapatkan tiket. Sehingga itu diharapkan tidak juga terjadi penumpukan penumpang di loket-loket PLN. Dengan adanya pelayanan secara online ini, masyarakat dengan mudah dapat peroleh tiket. Namun demikian, kita perlu ketahui juga bahwa kuota tiket yang terbatas gitu itu berkaitan juga dengan kapasitas kapal sehingga penting kita selalu memantau ya ketersediaan tiket di lewat aplikasi tersebut seperti itu. Jadi masyarakat sendiri yang merencanakan keberangkatan masyarakat juga harus bagaimana memantau ketersediaan tiket di aplikasi yang tersedia oleh PT PLN seperti itu sehingga tidak terjadi kendala dalam rangka rencana perjalanan masyarakat seperti itu. Baik, di kami UPP kelas 2 Serui, ini kan kami dalam dua posisi sebagai regulator tetapi juga sebagai operator. Jadi kami ini memegang dua fungsi berkaitan dengan regulator, kami melakukan pengawasan terkait dengan keselamatan, keamanan, pelayaran, dan memastikan terlaksananya aturan-aturan hukum yang berlaku di bidang pelayaran. Namun yang kedua, kami juga bertindak sebagai operator pelabuhan yang memberikan pelayanan kapal berangkat, kapal tiba, kegiatan bongkar muat barang, dan berkaitan dengan jasa-jasa terkait di bidang angkutan di perairan seperti itu. Oleh karena itu kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga membutuhkan dukungan kerjasama dari semua pihak dan juga stakeholder terkait untuk dapat bagaimana memastikan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang kita sudah tetapkan seperti itu.
5: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Perhubungan Kelas 2 Serui tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh dinas terkait yaitu KP3 Laut Polairut dan juga stakeholder lain. Sehingga kegiatan di Pelabuhan Laut Serui bisa berjalan dengan normal dan lancar sesuai aturan hukum yang berlaku. Hengki Wapai melaporkan.
3: Pendengar berita selanjutnya. Ribuan fans Arui Argentina Spanyol konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan Cindy Faidiban.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim fans Tango Community Argentina Arui, Acer Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriahkan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Masuk final Spanyol dan Argentina. Hari ini kita diserui, kita melakukan konferensi bersama menyambut partai final antara Spanyol dan Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya jukuria saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dari lewat kegiatan konvoi ini, banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan berlalu lintas, tetapi juga pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak diinginkan. Jadi hari ini, kegiatan hari ini memang kami bekerja sama dengan
8: Spanyol, Serui, Spanyol yang ada.
6: Asar menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
8: Kami bekerja sama dari sekian jam 1 kita kumpul di lapis Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Kita tetap bersaudara, yang bermain itu Messi dan teman-teman, yang bermain tapi kita di tetap bersaudara. Jadi kita gelar konvoi bersama, dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng di alun-alun sama-sama dengan pemerintah KRI.
6: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nonton bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Yapen. Cindy Faidiba.

0: Pendengar, kita ke berita terakhir. KUPP Pelabuhan Serui perketat pengawasan penumpang KM Cirimai. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 2 Serui memperketat pengawasan terhadap aktivitas penumpang naik dan turun KM Cirimai yang akan bersandar di Pelabuhan Serui dari Jayapura. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelabuhan Serui di ruang kerjanya pada Senin 20 Juli 2026. Kepala KUPP Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP mengatakan peningkatan jumlah penumpang pada arus balik liburan menyebabkan aktivitas di Pelabuhan Serui menjadi lebih padat. Oleh karena itu, pihaknya menyiagakan petugas untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi berjalan aman, tertib, dan lancar.
2: Di Pelabuhan Serui yang menyangkut pelayanan kapal penumpang yang sekitar subuh, yaitu kapal KM Cirimai yang tiba di informasikan sekitar jam 04.00 ya dari Pelabuhan Jayapura. Jadi untuk informasi penumpang yang turun di Pelabuhan Serui berjumlah 1.579 orang. 1.579 orang yang akan turun di Pelabuhan Serui. Jadi itu informasi dari ini yang kami dapat tadi. Lalu penumpang lanjutan itu 1.214 orang. Ya, dan untuk penumpang calon.
1: Ia menjelaskan KUPP Serui menerapkan prioritas bagi penumpang yang turun terlebih dahulu sebelum proses naik penumpang dimulai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan di area pelabuhan serta menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jasa.
2: Kalau penumpang secara keseluruhan di atas kapal sekarang itu 2.793. Ya, nanti sebentar yang akan turun 1.579 orang. Jadi sudah hampir separuh yang turun Pelabuhan Serui seperti itu. Nah, kalau tambah lagi yang penumpang dari calon penumpang dari Pelabuhan Serui kan di sana 520 orang yang akan naik. Saya pikir itu tidak terlalu bermasalah. Kita sudah atur tadi sistem sirkulasi penumpang seperti ini. Kita mengutamakan penumpang turun dulu. Ya, semua tangga itu, tiga tangga kita fokus semua untuk penumpang turun.
1: Menurut Fatoni, ketingginya kepadatan penumpang juga dipengaruhi oleh operasional yang saat ini hanya dilayani oleh satu kapal Pelni, yakni KM Cirimai. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, sebelum menutup berita lintas RUI sore, kami sampaikan topik utama. Program makan bergizi gratis dorong tingkat kehadiran siswa di sekolah SD Negeri 2 Serui meningkat. Penutupan sidang keempat jemaat GPDP Rehoboth Yapan. Pendengar, sekian berita lintas RUI sore, produksi Radio Republik Indonesia. Serui. Saya Christine Padua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: kecil.
1: Baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15:44 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, baru saja kita ikuti tadi ya warta berita Lintas Serui sore yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini kembali kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui.
2: Tertusuk duri mungkin masih dapat ku.
1: Ya, pendengar, beragam hiburan lagu-lagu dangdut ya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan segala aktivitas kesibukan Anda. Harapan kami, lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat Anda dan juga memberi Anda kesan tersendiri ya, juga menjadi inspirasi bagi Anda. Ya, dan Anda yang ingin merequest lagu dangdut kesukaan boleh saja di line WhatsApp kami 0821-9091-6761. Pro Dangdut Serui akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 16:58 waktu Indonesia Timur.
2: Bila

Iya, baik pendengar setia Program 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama Program 1 RRI Srui di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Srui. Pendengar, pukul 15.55 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Srui. Ya, kami akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini tentunya dengan lagu-lagu dangdut terbaik kami, dengan harapan dapat menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini ya. Buat Anda ya yang akan mengadakan nih konvoy bersama, tetap kami himbau untuk berhati-hati, tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan saat konvoy juga sesama pengguna jalan. Ya, pendengar, ada atensi masuk ya di acara Pro Dangdut Srui sore hari ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Dari Maven di Kampung Harapan ya, Maven request lagu dangdut dari Ayu Ting Ting. Judulnya Alamat Palsu. Wow, alamat palsu nih. Katanya ditujukan buat yang punya kota jeruk ya. Ada Bung X di Papua Tengah sana nih, Papua Tengah ya. Katanya Bung X nih katanya kasih alamat palsu. Oke ya, semoga Bung X lagi monit ya. Lagu alamat palsu dari Ayu Ting Ting, requestan dari Maven nih, spesial buat Bung X. Ya, Bung X dan juga seluruh pendengar setiap Program 1 RRI Srui.

Iya, pendengar juga ada atensi masuk ya via messenger dari Paman Roni di seputaran Kodam sana nih. Iya, Paman Roni mau ucapkan selamat sore ya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Oke, terima kasih ya Paman Roni ya. Paman Roni mau request lagu dangdut dari Trio Ambisi, judulnya Tumina. Oke, Paman Roni akan kami hadirkan ya lagunya Trio Ambisi Tumina spesial buat Paman Roni dan tentunya seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Pukul 16:19 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan satu informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah Provinsi Papua siapkan kapal bersubsidi untuk Serui dan Biak. Pendengar, Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program kapal bersubsidi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Rute Jayapura Serui dan Jayapura Biak menjadi prioritas dalam pengoperasian layanan tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua, Mufli Musad, mengatakan pemerintah masih menghitung kemampuan fiskal sebagai dasar penentu jumlah armada dan anggaran program. Menurutnya, kapal bersubsidi diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pelayaran pada jalur Jayapura Serui dan Jayapura Biak, yang selama ini menjadi rute utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Pendengar, Mufli mengatakan pengembangan transportasi laut menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat konektivitas antar daerah. Program tersebut juga diharapkan menekan biaya logistik serta memperlancar distribusi barang dan jasa, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda dapat mengaksesnya juga melalui laman resmi kami, rri.co.id. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 16:21 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Edisi Senin 20 Juli 2026, masih terus akan kami lucurkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentunya kami berharap lagu-lagu yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar, kembali lagi atensi manis dari Kampung Harapan ya, dari Maven nih. Maven mau request lagu dari Maggie Set. Ya, katanya lagu Sakit Gigi tadi ya, tapi udah kita putarkan. Jadi kita ganti ya, tetap di albumnya Maggie Set. Dari Sakit Gigi kita ganti ke Anggur Merah. Oke, semoga Maven terhibur ya di Kampung Harapan, juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, buat Anda yang ingin merequest-request lagu kesukaan Anda ya, boleh di line WhatsApp kami 082190916761. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut terbaik untuk menemani ruang dengan Anda di sore hari ini. Semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, baik pendengar setia program Satu Ada Risrui, di mana saja Anda berada, pukul 17:04 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut dari ruang dengar Anda. Kami harapkan apa yang sudah kami hadirkan boleh mendapat perhatian khusus ya di hati pendengar sekalian, dan boleh juga menjadi penghibur bagi Anda, menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda untuk mengikuti acara Pro Dangdut Serui edisi Senin 20 Juli 2026.

0: Pakai kopi hitam ya tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Witeng di Kabupaten Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ulangi, telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda Nursia pada hari Senin 19 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini jenazah masih berada di rumah duka di Kabupaten Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, demikian berita duka ini kami sampaikan atas nama keluarga yang berduka, Ananda Irma Berotabui di Serui. Kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, itulah satu buah berita duka yang sudah kami sampaikan yang berasal dari Saudara Irma Berotabui yang ditujukan kepada Bapak Arimin dan Ibu Yubelina Berotabui di Distrik Yerui, Pulau Myosnom, Kabupaten Kepulauan Yapen dan seluruh keluarga besar Berotabui di mana saja berada. Ya, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan dan mengenal nama-nama juga keluarga-keluarga yang kami sebutkan, kami mohon bantuan untuk meneruskan informasi ini kepada keluarga yang kami sebutkan sehingga berita duka ini dapat sampai kepada keluarga-keluarga yang berduka. Dan kami, keluarga besar Radio Republik Indonesia, turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda terkasih Nursia. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pukul 17.23 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 17.48 menit akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang ibadah salat maghrib yang akan jatuh di pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Ada yang mungkin baru pulang kantor ya, dari kantor-kantor masing-masing. Juga Anda yang masih bergelut dengan profesi Anda, pekerjaan Anda masing-masing ya, kami ucapkan tetap semangat dan lakukan dengan sepenuh hati. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, hasilnya tidak akan mengecewakan.

Pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Program 1 RRI Serui kembali menghadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. KM Dopon Solo siap kembali layani pelayaran ke Indonesia Timur. Pendengar, kapal penumpang KM Dopon Solo tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh pelayaran dari Surabaya, kapal bersandar di Kade 106 dengan situasi pelabuhan yang dilaporkan aman dan kondusif. Berdasarkan data operasional, sebanyak 880 penumpang turun dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Proses debarkasi berlangsung tertib dengan dukungan petugas pelabuhan, keamanan dan kru kapal sehingga arus penumpang dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pendengar, setelah menyelesaikan proses bongkar muat, penumpang dan persiapan operasional, KM Dopon Solo dijadwalkan kembali berlayar pada Minggu malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya, pelayaran selanjutnya akan melayani rute Tanjung Priuk, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Sorong, Manokwari, Biak yang merupakan salah satu jalur utama penghubung Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia Timur. Sementara itu, jumlah penumpang yang diperkirakan akan naik dari Tanjung Priuk mencapai sekitar 950 orang. Dengan tingginya mobilitas masyarakat melalui transportasi laut, PT Pelni bersama otoritas pelabuhan terus memastikan seluruh proses pelayanan berjalan aman, nyaman, dan sesuai prosedur. Pendengar, kedatangan serta keberangkatan KM Dopon Solo menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas antar pulau, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat menuju berbagai daerah di Indonesia Timur. Hingga jadwal keberangkatan malam hari, kondisi operasional di Pelabuhan Tanjung Priuk dilaporkan tetap aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, itulah satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang KM Dopon Solo yang siap kembali layani pelayaran ke Indonesia Timur. Ya. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat

0: tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.

Baik, pendengar pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu kisah inspiratif ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif Chef Ado, anak sakit leukemia, kini sukses bisnis kuliner sehat. Pendengar, sebuah bisnis yang sukses seringkali lahir dari sebuah keterpaksaan yang berubah menjadi cinta dan kepedulian. Hal inilah yang dialami oleh Awan Catur Perkasa, owner sekaligus pelaku UMKM Chef Ado. Hadir sebagai narasumber dalam program UMKM Pro 4 RRI Surabaya pada hari Sabtu 18 Juli 2026, Awan membagikan kisah menyentuh di balik berdirinya usaha kuliner Padang Sehat ya miliknya. Perjalanan Chef Ado dimulai pada tahun 2011, sebuah titik balik yang menguji ketegaran keluarganya. Anak kedua Awan didiagnosis penyakit leukemia akut dan harus menjalani proses kemoterapi intensif selama 2 tahun. Selama masa pengobatan, sang anak diwajibkan mengonsumsi makanan yang benar-benar bersih serta bebas dari MSG dan bahan pengawet. Pendengar, kualitas dan khasiat makanan rumah tangga ini rupanya terdengar oleh komunitas sesama survival kanker. Mereka mulai memesan makanan dari Awan. Melihat antusiasme dan kebutuhan yang tinggi akan makanan sehat, Awan dan istri akhirnya memberanikan diri untuk membuka sistem pemesanan secara luas. Hingga saat ini, Chef Ado sukses mempertahankan eksistensinya dengan menyajikan aneka makanan khas Padang seperti rendang, ayam kecap, ayam balado, daging balado hingga olahan chicken. Tak hanya makanan, mereka juga memproduksi minuman herbal yang awalnya diracik untuk menunjang pengobatan sang anak. Pendengar, keunggulan utama dari Chef Ado adalah konsep made by order. Makanan baru akan dimasak setelah pesanan masuk ya. Karena kebersihan dan ketahanannya yang alami, produk Chef Ado bahkan sudah kerap dibawa oleh pelanggan hingga ke Eropa dan menjadi bekal bagi jemaah yang menunaikan ibadah haji untuk mengobati kerinduan akan masakan Indonesia. Menyajikan makanan sehat dengan bahan baku berkualitas tinggi dan perlakuan khusus tentu berkonsekuensi pada harga. Awan mengakui bahwa harga produknya sedikit lebih mahal dibanding harga pasar pada umumnya. Namun, para pelanggan setianya sangat memahami nilai kesehatan yang ditawarkan. Sesuai dengan komitmennya, Awan memegang teguh sebuah prinsip unik dalam menjalankan usahanya. Slogan kami adalah, makanan kita tanpa bahan pengawet, sehingga tidak pernah awet di meja. Ya, pendengar, bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang ingin menikmati kelezatan masakan Padang sehat dan higienis ini, Dapur Chef Ado berpusat di Mulyosari Utara 7, nomor 39, Surabaya. Karena setiap harinya menu yang disajikan selalu berbeda dan menghindari produk buatan pabrik. Pelanggan diwajibkan untuk melakukan pemesanan secara pre-order terlebih dahulu melalui WhatsApp resmi Chef Ado. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Chef Ado, anak sakit leukemia, kini sukses bisnis kuliner sehat. Semoga kisah inspiratif yang kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat dan juga dapat menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian. Pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di saat ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Makan bergizi gratis, siswa tidak lagi diberi uang jajan. Pendengar, program makan bergizi gratis yang dilaksanakan saat ini, selain untuk pemenuhan gizi siswa di sekolah, tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat. Meningkat maka semangat belajar siswa. Dampak lainnya adalah orang tua tidak lagi memberikan uang jajan kepada anak. Kavita Imbiri, salah satu orang tua SD Negeri 2 Serui, saat ditemui, saat menjemput anaknya di sekolah, mengatakan orang tua mengapresiasi program MBG yang dilaksanakan saat ini, selain membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah, membantu mengurangi pengeluaran uang jajan yang biasa orang tua berikan kepada siswa sebelum MBG dilaksanakan. Orang tua setiap hari memberikan uang jajan kepada siswa, namun dengan MBG, orang tua tidak lagi memberikan uang jajan. Pendengar, dikatakan Kavita Imbiri, manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari sayur, daging, telur, buah, dan susu sehingga gizi siswa di sekolah terpenuhi. Dibanding menu makanan yang disajikan orang tua pada umumnya tidak lengkap seperti yang disajikan melalui program MBG.

Baik, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi ya, berbagai informasi baik lokal seputaran Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen juga secara nasional dan internasional tentu saja melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan warta berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Anda dapat mengakses warta berita Gema Papua melalui siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 dan juga melalui laman YouTube Gema Papua.

Baik pendengar setiap Pro 1 dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus dia peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda kita akan sampaikan. Kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum yang mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait, karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU, sedangkan dia biaring di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina, dan Pertamina ini dari sisi dropping. Kalau SPBU dari sisi pengaturannya, nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya, ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu, tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian, karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6, nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti lama di atas lagi. Jam 9 kan lama, antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
2: Herman Bles Kadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
4: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
5: Jadi di kegiatan ini kita akan ada lontong bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang

0: Panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bless mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
1: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Kelangkaan pasokan harga telur lokal di Biak tembus Rp80.000 per rak. Berikut selengkapnya laporan Tri Rian dari RRI Biak.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnabasari, saat ditemui RRI, Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini jual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Naikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
4: Telur dia untuk sekarang ini Rp80.000. Karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih. Kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih.
5: Sama ya.
4: Paling dia naik 1.000 saja gitu.
3: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
6: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelakar juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
3: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
2: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
7: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Waropen nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
5: Dengan mengandalkan

0: Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama.
0: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen, pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
3: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmimurib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
3: Sementara itu, pengelola panti asuhan Isinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
5: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga Yakobus pasal 1 ayat 27 ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini kami di panti asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
3: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak panti asuhan Isinmo serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Ribuan fans Argentina Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Nyape menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim Fans Tango Community Argentina Tina Arui, Aser Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriakan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol versus Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya jukuria saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dari lewat kegiatan ini, lewat kegiatan konvoi ini, banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan berlalu lintas dan juga pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak diinginkan.
6: Aser menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
7: Dengan Spanyol Serui, yang ada Serui, kami bekerja sama dari sekian jam 1 kita kumpul di Mabes Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng Jalan Arus sama-sama dengan pemerintah daerah. Sama-sama akan gelar nonton bareng di Alun-Alun pada saat kick-off nanti jam 4.
6: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
8: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelangit mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi, serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
9: Ya, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada nilai plus untuk mereka sendiri.
8: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh Guru Pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
10: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membentuk tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan, lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
11: Iya,
10: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
8: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik di tingkat nasional. Aisyah berharap kerja keras seluruh tim dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sekaligus mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi penyemangat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan digelar dalam waktu mendatang. Jessica Ardana melaporkan.
2: Berita terakhir, peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan dari Thomas Yamlean dari RRI Bovendigul.
12: Kehadiran buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
13: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Ibu Masyarakat Silubun OFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK. kawasan pagi Gula Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di tempat ini.
12: Sementara itu, Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM selaku penulis mengatakan, buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
11: Saat ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
12: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: pendengar dimanapun Anda berada bersama Siti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten

Pendengar, sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamo.

Pendengar, sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa.
0: Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Perkakas dapur.
1: Iya. Okay. Jadi kita antar perkakas dapur, ya, disitulah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu taliwing. Nah, dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu,
1: iya. Okay. Manik-manik batu. Terus kemudian papan. Mm-hmm. Papan yang nanti kita butuhkan. Terus gunting.
0: Okay.
1: Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya.
1: Bahan-bahan.
0: Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang. Tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kah atau 30 kah itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil, mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak, ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat, punya ukuran tertentu? Atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin ya?
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan serut tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah serut bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Serut dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah serut.
1: Pembuatan serut ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan serut sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan serut tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan serut terkadang terkendala dengan bahan seperti tali dan manik-manik. Untuk itu perhatian pemerintah khususnya dinas terkait sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap dong terima, hanya dong terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau Cireu sebenarnya perempuan rempat itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, tapi bapak dan mama bikin keadaan. Mamanya dari anak perempuan ini pun saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pengumum orang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Contohnya kalau dia pakai baru Fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wofu ya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua bakwa di kakak. Kapanpun, itu rencana sudah lama dan menghayal. Kapan sama yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama akan. Biasanya. Itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sama yang saya punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan, kalau tiba sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Oh, hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Feature Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Baik, pendengar pukul 19.50 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya minta Polri tertibkan warga bawah sajam di Wamena. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, meminta dukungan TNI dan Polri untuk menertibkan warga yang membawa senjata tajam dan alat perang di dalam kota Wamena. Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, dalam keterangan tertulis di Wamena pada hari Sabtu, mengatakan, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah ini, masyarakat tidak boleh lagi membawa sajam dan alat perang di dalam kota Wamena. Pendengar, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perang antar suku yang kerap terjadi di wilayah Kota Wamena dan sekitarnya di Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, keamanan dan ketertiban daerah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, TNI, dan Polri, melainkan seluruh elemen masyarakat. Pendengar, ia juga mengharapkan TNI dan Polri supaya terus menghimbau kepada masyarakat di 328 kampung dan 4 kelurahan di Jayawijaya supaya bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Ia menambahkan Wamena merupakan honai besar bersama seluruh masyarakat Papua Pegunungan sehingga daerah ini harus dijaga secara bersama-sama.

Baik, pendengar, itulah satu informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang meminta Polri tertibkan warga bawah sajam di Kota Wamena. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar setiap persatu dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, selamat malam pendengar, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Ada masih tetap ya bersama program Satu RRI Serui. Ya, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita, kami akan hadirkan kembali juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Ya pendengar, sambil kami hadirkan juga hiburan untuk Anda menemani kebersamaan malam kita hingga jelang pukul 21 nanti, kami juga hadirkan satu informasi pemberitahuan. Ya, pemberitahuan berasal dari Pelaksana Tugas Kepala SPNF SKB Kepulauan Yapen ditujukan kepada seluruh warga belajar paket B dan paket C SPNF SKB Negeri Serui yang lulus ujian pada tahun ajaran 2025-2026. Berikut kami sampaikan isi pemberitahuan, diberitahukan kepada yang nama-namanya terlampir atau kami sebutkan dalam pemberitahuan ini agar segera datang ke kantor Dinas Pendidikan pada bidang PNF Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dapat mengambil ijazah serta menandatangani buku pengambilan dengan menyiapkan pas foto ukuran 3x4 latar belakang merah untuk paket B dan pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang biru untuk paket C, masing-masing sebanyak 4 lembar. Nah, berikut kami sampaikan, kami bacakan nama-nama terlampir dalam pemberitahuan bagi seluruh warga belajar paket B dan paket C SPNF SKB Negeri Serui yang telah lulus ujian pada tahun ajaran 2025-2026. Untuk kesetaraan paket B, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Yapen tahun ajaran 2025-2026. Pertama, Abdul Al Razid. Berikut Aneta Atewa. Berikut Deki Pai. Berikut Demas Rija Mora. Berikut Dores Yanto Barangkea. Selanjutnya Efrida Rawai, Elimelek Mangguai, Elizabeth Karubaba, Gat Marani, Helena Justince Mora, Intan Arampayai, Justianus Amamehi, Kayam R. Mora, Linda Tambaenda Mora, Michael Arampayai, Mardolus Dedifu, Marseida Sumbari, Martelius Hor, Mince Minarti Anoga, Misael Mora, Oce Hor, Otis Frederick Arampayai, Pamoy Alisa Airi, Rahel Amamehi, Salomina Agustina Woru, Seltinche Rosalin Bisai, Teni A. Karubaba, Felix Musa Mora, Wasti Bilha Berro Tabui, Yakob Koromari, Yance Bino, Yohanes B. Mambuai, dan Julianus A. Merani. Selanjutnya warga belajar kesetaraan untuk paket C Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Yapen tahun ajaran 2025-2026 di antaranya. Pertama, Debelius Sere Mora, Amos Hiowati, Apia Wombai Babo, Arus Hajar Harisma, Benyamin Aninam, Chelsea Olivia Agustin Chris Kis Tanto, Darlin Pariri, Demianus Herman Romasep, Demianus Yawai Pai,
Deno Melkianus Runtuboy, Derek Wihawari, Elek Yusuf Wonde Mora, Else Revalin Arroy, Esmeralda Arampayai, Gat Mora, Gilbert Pihahei, Kernius Aronggiar, Christian Arombeam Mora, Leonard Hiowato, Makarius Mareriu, Markovo Karuri, Martin Robert Jikwa, Muhammad Nur Alamsia, Nandito Rawiyai, Naomi Gilda Waimbo, Neror Nirwan Pariri, Nupita T. Sembai, Nur Fitria Aziz, Otoria Wanggai, Radit Raesya Bahmit, Rio Ridwan Paiki, Thomas Awanunu, Tonci Rawai, Unam Mora, Welsa Hor, Yakoba F. Mora, dan Yuliana Anna C. Wai. Diberitahukan kepada nama-nama yang sudah kami bacakan dalam pemberitahuan ini, agar segera datang ke kantor Dinas Pendidikan pada bidang PNF Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dapat mengambil ijazah serta menandatangani buku pengambilan dengan menyiapkan pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang merah untuk paket B, dan untuk paket C, pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang biru. Masing-masing 4 lembar untuk foto. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, pendengar, demikian satu informasi pemberitahuan dari PLT Kepala SPNF SKB Kepulauan Yapen ditujukan kepada seluruh warga belajar paket B dan paket C SPNF Sekabupaten SKB Negeri Serui yang telah lulus ujian pada tahun ajaran 2025-2026.

Bergerak di mana saja berada, kami cukupkan lagu-lagu hiburan malam ini. Kami akan hadirkan kembali selepas warta berita bersama Pro 3 dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap.

0: dan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
1: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
3: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
3: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
5: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
4: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan

0: bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
2: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
0: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
4: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
6: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
8: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
9: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
10: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
9: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
11: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
12: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
11: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
13: Yeah, of course we know a lot about the
12: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
13: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
11: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niarap Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia menyapa malam Senin 20 Juli 2026. Kami telah memiliki tema-tema perbincangan dan juga informasi nanti disampaikan oleh reporter kami, dan tentu kami nanti juga akan mengajak partisipasi Anda untuk turut serta dalam perbincangan kami di setiap tema yang akan kami hadirkan malam hari ini. Termasuk informasi yang Anda miliki malam ini juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO resmi terbentuk sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial atau kecerdasan intelligence atau AI secara global. Dan organisasi antar pemerintah ini terbentuk untuk memperkuat kolaborasi lintas negara agar pengembangan AI berlangsung terbuka, inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata. Indonesia pun menjadi salah satu negara pendiri dalam organisasi ini bersama dengan 29 negara lainnya. Melansir website Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Erlangga Hartarto telah menandatangani dokumen agreement on the establishment of the WIKO, dan penandatanganan berlangsung dalam rangkaian World Artificial Intelligence Conference tahun 2026 di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat 17 Juli 2026 lalu. Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence sekaligus memperluas kerjasama internasional di bidang teknologi. Bergabungnya Indonesia dalam WIKO dalam menjalin kolaborasi AI global bersama dengan 30 negara menjadi tema perbincangan kami di malam hari ini bersama dengan founder and chairman Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Rudy, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, kabar baik Pak Ardi ya, malam ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Indonesia bergabung dengan 30 negara lainnya dalam WIKO. Dan sebenarnya kalau Anda melihat, apa ini Pak, arti penting bergabung ke Indonesia dalam organisasi AI global ini Pak?
2: Ya, sebetulnya ini saya menyambut baik ya, kita ikut bergabung dengan kecerdasan artificial global ya. Ini juga dengan kita bergabung dengan 30 negara, ya, tentunya ini juga memberikan kita posisi yang di satu sisi cukup bagus gitu, tapi sekaligus juga menantang gitu ininya. Dan kita juga paling tidak dengan bergabung dengan 30 negara lainnya, kita paling tidak punya posisi juga untuk kiranya bisa ikut mempengaruhi ya. Bagaimana tata kelola kecerdasan artificial itu secara global, kebijakan-kebijakannya ya, terkait juga dengan teknologi dan sebagainya. Dan ini juga memperluas ya jejaring Indonesia dengan negara-negara lain termasuk yang 30 yang sudah menjadi anggota WIKO ini gitu. Jadi ini sebenarnya cukup baik ya, tapi memang masih banyak hal-hal yang perlu dilihat ya. Dari segi manfaat, reputasi ya, dan kita juga harus juga bercermin sebetulnya kita bergabung dengan WIKO ini modal kita sebetulnya apa gitu, karena okay. Kita punya apakah sepadan dengan upaya kita bergabung dengan mereka gitu.
0: Ya, kalau begitu Pak, apa yang bisa kita manfaatkan dengan kolaborasi AI dengan beberapa negara tadi, terutama bagi keamanan kita sendiri ini Pak?
2: Yang jelas gini ya, kita berharap sih ya, kalau saya nggak tahu ya dalam berpikir teman-teman dari Menteri Perkomunikasian, tapi saya duga ini juga di samping kita perlu juga akses ya kepada teknologi-teknologi terkini terkait dengan kecerdasan artificial, ini juga terkait juga dengan masalah yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga keamanannya ya, dari segi cyber security dan sebagainya tuh. Kita juga sekarang banyak hal yang belum kita pahami terkait dengan kecerdasan artificial, dan kita juga perlu akses terhadap teknologi ini. Bagaimana sekarang terkait dengan tata kelola, mengamankannya ya, terus juga manajemen resikonya. Ini hal yang tentunya kita belum sepenuhnya menguasai ya. Dan juga terkait dengan riset, Mas Rudi. Kita juga perlu juga basis riset. Ya ini di kita kan masih sangat terbatas ya. Kita perlu akses kepada mereka-mereka yang mungkin sudah melakukan riset-riset lanjutan ya. Kita perlu juga tahu apa yang mereka sudah lakukan. Jadi ini juga tidak lain saya kira juga dalam rangka kolaborasi ya, kolaborasi antar negara terkait dengan teknologi kecerdasan artificial.
0: Ya, gimana caranya agar kita bisa menyerap teknologi AI terkini, Pak, dari kolaborasi ini sekaligus memastikan sistem keamanannya itu betul-betul terjaga nih, Pak Ardi?
2: Ya, kembali tadi saya sudah sampaikan kita juga harus bercermin.
0: Ya, halo, Pak Ardi. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami, Ardi Suteja. Kami masih akan untuk mencoba untuk tersambung kembali, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja, untuk melanjutkan perbincangan kami. Dan tadi sempat dikatakan beberapa poin bahwa paling tidak dengan bergabungnya Indonesia, ini dapat mempengaruhi kebijakan terkait teknologi dan memperluas jejaring. Dan tidak hanya itu, ada hal lain yang juga disampaikan pula bahwa berharap agar kita perlu akses kepada teknologi terkini dan masalah bagaimana menjaga keamanannya karena banyak hal yang belum kita pahami. Itu tadi yang disampaikan, kami sudah tersambung kembali. Pak Ardi, mohon maaf tadi terputus, Pak. Halo, Pak Ardi. Iya, mohon maaf, Pak, tadi terputus, Pak. Iya.
2: Ya, jadi gini, tadi kita jadi kalau tadi disampaikan ya, saya sudah sampaikan bahwa kita juga harus lihat ke diri kita ya. Sekarang di dalam kerangka kita bergabung dengan WIKO, kita sebenarnya sudah punya apa ya? Itu kalau nggak salah saya ingat ada beberapa parameter yang perlu kita lihat ya untuk kita bisa di dalam WIKO itu punya kesetaraan dengan negara lain ya. Yang salah satu yang harus kita lihat juga infrastruktur. Kita sudah sejauh mana infrastruktur kecerdasan artificial kita ya, terkait dengan riset ya, terus juga ketersediaan data set yang sudah ada untuk melatih model-model AI ini gimana, terus juga regulasi kita gimana terkait dengan ini dengan AI ini ya, sudah baik sejauh mana, apakah sudah dipahami oleh masyarakat, industri ya, juga standar-standar kepatuhannya gimana. Ini juga

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk 2 orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Hidung mampet menghambat kegiatanmu. Pakai Fix Inhaler dengan mentol dan kampor. Fix Inhaler, hidung plong kapan aja, di mana aja.
1: Halo Kak, boleh minta fotonya?
2: Aku jadi bintang iklan Shopee.
3: Danan Shopee VIP buat dapetin banyak promo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas.
1: Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: jatuh semua lagi. Sini Bu, saya bantu.
1: Terima kasih, Dek.
0: Iya, Bu, enggak apa-apa.
1: Aduh, maaf ya, Dek.
0: Iya,
1: sudah merepotkan.
0: Iya, enggak apa-apa, Bu.
1: Oh iya, Dek. Ini ada sedikit buat Ade. Terima kasih ya sudah bantu Ibu angkat belanjaan Ibu yang jatuh.
0: Gak usah, Bu. Saya ikhlas kok membantu Ibu.
1: Makasih, Dek, ya. Makasih.
0: Iya, Bu. Sama-sama.
2: Jika sesama orang lain bisa tolong-menolong, maka hidup akan jauh lebih indah. Bantulah sesama tanpa harus berharap imbalan apapun. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Serui.

0: dengar ya. Saya tidak takut sama kamu orang. Kamu belum kenal saya.
1: Paci, ada apa ribu-ribu? Kalau ada masalah, mari bicara baik-baik.
0: Saya ini orang baik-baik. Tapi kalau saya diganggu, nanti kamu lihat saja.
2: Paci, masalah ini kecil. Jangan aku besar-besarkan masalah ini. Ingat, kita kan ini bersaudara. Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa persatuan. Indonesia harus damai, Paci.
3: Bangun pemudi pemuda.
4: Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kita satu Indonesia. Jaga semangat persaudaraan yang kita ikat oleh Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, Indonesia.
3: Kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ternyata adik kakak ini sudah punya banyak teman.
1: Eh kakak, itu tadi Jo punya teman-teman dari kampung sebelah.
0: Tadi kakak lihat Jo dikasih kado. Memang siapa yang ulang tahun?
1: Itu bukan kado ulang tahun kakak, itu bingkisan untuk sahabat.
0: Oh, isinya?
1: Ini kakak.
0: Hah? Sabun cuci tangan? Mencuci tangan menggunakan sabun mungkin terlihat mudah dan terkadang disepelekan. Di masa pandemi COVID-19, mencuci tangan menggunakan sabun merupakan langkah bijak memutus rantai penularan virus corona melalui tangan kita.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

Dan saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan bisa menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Tuhan juga bisa menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.

Hari ini kita merayakan Minggu Palem. Minggu di mana ketika waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, saudara, dengan seekor keledai, diikuti para pengikutnya dan semua orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengeluh-elukan namanya. Hosana, hosana bagi anak Daud. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu setelah itu, hal pertama yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem adalah Dia menyucikan bait Allah. Ketika dia masuk ke bait Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia memutarbalikkan meja-meja dan bangku-bangku penukar uang pedagang merpati. Lalu setelah itu, dia tidak cari pemuka agama atau pemimpin-pemimpin bait Allah itu. Namun di ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta datang kepadanya. Dan di saat itu Tuhan menyembuhkan mereka. Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang ada di Minggu Palem di Bait Allah itu hadir juga di sini di Minggu Palem ini di Gereja JCC Cijantung. Dan Tuhan tidak cari orang-orang yang sempurna, saudara. Tuhan cari orang-orang yang tidak

Tuhan mencari orang-orang yang buta dan timpang, dan dia mau sembuhkan. Mungkin dari saudara ketika firman Tuhan ini dinyatakan, saudara mulai katakan, Tuhan gak mungkin Tuhan, sudah terlalu lama, sudah terlalu hancur. Tapi firman Tuhan membuktikan, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Apakah saudara mau? Tuhan kita Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, dia ada untuk saudara. Mari sama-sama yang mau, angkat tangan kita.

0: 定着我
1: 沙伯伯
0: saya muslim
2: saya nasrani
3: saya pribumi
4: saya cina
5: menggugah hati wahai pusaka abadi mendapati rasa bangga
6: sila ketiga persatuan Indonesia suku kita boleh berbeda agama pun boleh beda namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Yo yo yo, ayo

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, selamat pagi, salam sehat, salam kekompakan via udara. Terima kasih Anda sudah ya memantau siaran kami di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini ya, Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, kami sudah bisa jalankan lagu-lagu rohani yang bernuansa Kristiani ya, yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Yapen Waropen. Untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan topik utama. Program makan bergizi gratis dorong tingkat kehadiran siswa di sekolah SD Negeri 2 Serui meningkat. Penutup sidang keempat jemaat GPDP Rehoboth, ya Pak. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, program makan bergizi gratis dorong tingkat kehadiran siswa di sekolah SD Negeri 2 Serui meningkat. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Bulan Juli 2020 jalan bagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
2: Program makan bergizi gratis MBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa di sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui Yanes Tumingus Arira SPD menjelaskan MBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026 setiap Senin hingga Jumat. Pada pelaksanaan MBG terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah karena dilaksanakannya MBG.
1: Waktu efektif proses belajar mengajar berlangsung. Terkait dengan pelaksanaan MBG di sekolah kami itu, di sekolah kami ini berjalan sesuai dengan jadwal yang tadi sudah saya sampaikan, dan pelaksanaannya ini mengalami ada peningkatan atau perubahan di pertama di tingkat kehadiran siswa, tapi juga pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah. Nah, sampai dengan hari ini, hari pertama pelaksanaan MBG di awal tahun pelajaran 2026-2027, hari pertama proses ini berjalan seperti biasanya. Jadi tidak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di khusus di SD Negeri 2 Serui.
2: Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui Yanes Domingus Arera mengatakan, MBG diberikan kepada seluruh siswa di sekolah tersebut dengan menu makanan yang ditentukan, yang diawasi langsung oleh pihak sekolah. Makanan diantar langsung ke sekolah dan guru membagikan kepada setiap siswa.
1: Ada pengaruh terhadap peningkatan kehadiran siswa dan juga pemenuhan gizi dari anak-anak selama pelaksanaan MBG berjalan di SD kami. Tidak ada kendala, tapi berjalan sesuai dengan jadwal. Dan kendala yang sering terjadi itu agak keterlambatan. Mungkin karena turun dari dapur, kami tidak sampai ke tingkat itu. Jadi kami di sekolah siap menerima MBG yang diberikan ini. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini anak-anak tidak mengalami kendala dalam hal ini sakit atau ada gangguan dari MBG yang diterima.
2: Harapan guru-guru di sekolah MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa rajin datang ke sekolah dan belajar dengan baik. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, penutupan sidang keempat jemaat GPDP Rehoboth Iapan. Berikut laporan Agus Tanawani.
3: Dalam pelayanan gereja,
4: sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Iapan tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030. Mulai dari sekretaris jemaat, bendahara, bidang pelayanan koinonia, marturia, diakonia, pengembangan sumber daya manusia, sampai pada pengurus persekutuan pemuda, wanita, pria, dan sekolah minggu. Gembala GPDP Jemaat Rehoboth Iapan, Pendeta Aser Airey STH berharap semua keputusan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurutnya para staf majelis jemaat maupun pengurus di setiap bidang pelayanan perlu benar-benar mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan jemaat. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan di gereja perlu dijalani dengan semangat kebersamaan dan panggilan iman, bukan karena terpaksa. Karena itu, setiap pelayan gereja diharapkan melayani dengan hati yang tulus sesuai panggilan jiwa dan roh.
3: Struktur majelis jemaat dalam pelayanan di gereja, yaitu di bidang pelayanan, pria dan diakonia. Maka ini adalah bagian daripada tugas gereja yang terus diperhatikan, kejarkan.
4: Sementara itu, Ketua GPDP Klasis Siapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, mengingatkan seluruh majelis jemaat yang terpilih agar bekerja dengan sepenuh hati, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan. Menurutnya, kesediaan melayani adalah wujud nyata panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan tulus.
5: kepada majelis yang terpilih, kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Kita tidak bekerja untuk menuntut upah atau ada gaji dari gembala jemaat, tapi kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini dengan setia. Kita melaksanakan pekerjaan ini satu amanah, satu panggilan. Dan kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja karena nanti berkat Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bekerja setia di ladangnya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani.
4: Melalui sidang jemaat keempat GPDP Rehoboth Yapan tahun 2026 ini, Ketua Klasis bersama Gembala Jemaat juga mengajak seluruh warga jemaat untuk terus mendukung proses pembangunan gedung gereja baru yang saat ini masih dikerjakan. Dukungan doa, tenaga maupun dana dari seluruh jemaat dinilai sangat dibutuhkan supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa segera selesai dan dipakai untuk menunjang pelayanan gereja ke depan. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar program Makan Bergizi Gratis, orang tua tidak lagi memberikan uang jajan kepada siswa. Berikut laporan, Salo Ayomi.
6: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SKN 2. Kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG, Makan Bergizi Gratis, karena sangat membantu kami orang tua.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan saat ini selain untuk pemenuhan gizi siswa di sekolah, tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat. Meningkatnya semangat belajar siswa. Dampak lain adalah orang tua tidak lagi memberikan uang jajan kepada siswa. Kapita Imbiri, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, saat ditemui saat menjemput anaknya di sekolah mengatakan, orang tua mengapresiasi program MBG yang dilaksanakan saat ini. Selain membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah, membantu mengurangi pengeluaran uang jajan yang biasa orang tua berikan kepada siswa. Sebelum MBG dilaksanakan, orang tua setiap hari memberikan uang jajan kepada siswa. Namun dengan adanya MBG, orang tua tidak lagi memberikan uang jajan.
6: Wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena bantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang sekolah mereka harus makan dulu, baru mereka dibawakan pulang, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang. Itu manfaat yang kami rasakan dari orang tua. Yang kedua,
2: dikatakan Kavita Imbiri, manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap, 4 sehat dan 5 sempurna, yang terdiri dari sayur daging seperti telur, buah dan susu, sehingga gizi siswa di sekolah terpenuhi. Dibandingkan menu makanan yang

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan saat ini selain untuk pemenuhan gizi siswa di sekolah, tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat. Meningkatnya semangat belajar siswa. Dampak lain adalah orang tua tidak lagi memberikan uang jajan kepada siswa. Kapita Imbiri, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, saat ditemui saat menjemput anaknya di sekolah mengatakan, orang tua mengapresiasi program MBG yang dilaksanakan saat ini. Selain membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah, membantu mengurangi pengeluaran uang jajan yang biasa orang tua berikan kepada siswa. Sebelum MBG dilaksanakan, orang tua setiap hari memberikan uang jajan kepada siswa. Namun dengan adanya MBG, orang tua tidak lagi memberikan uang jajan.
1: Wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang sekolah mereka harus makan dulu baru mereka dibawakan pulang, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang. Itu manfaat yang kami rasakan pada orang tua. Yang kedua,
0: dikatakan Kavita Imbiri, manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap, 4 sehat dan 5 sempurna, yang terdiri dari sayur daging seperti telur, buah dan susu, sehingga gizi siswa di sekolah terpenuhi. Dibandingkan menu makanan yang disajikan orang tua pada umumnya tidak lengkap, seperti yang disajikan melalui program MBG.
1: Program MBG ini sangat bermanfaat sekali, karena di situ ada 5 sehat 4 sempurna. Jadi mungkin kami orang tua mungkin hari-hari sebelum MBG mungkin makan mereka tidak dipenuhi 5-4 sehat 5 sempurna, tetapi dengan adanya MBG gizi mereka, kesehatan mereka terjaga. Nah, di situ disiapkan.
0: Melalui program makan bergizi gratis, selaku orang tua siswa berharap program ini dapat berlangsung dengan baik, terutama menu makanan yang disajikan dipastikan bersih, gizi dari makanan tersebut dipenuhi. Orang tua, guru, dan masyarakat dapat membantu mengawasi jalannya MBG, sehingga tujuan untuk pemenuhan gizi siswa di sekolah dapat terwujud. Salo Ayomi melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, penyerahan secara simbolis 100 siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah TK Pertiwi 4 Serui. Berikut ikuti laporan Agus Tanawani.
3: Dalam pelayanan gereja,
4: sidang jemaat keempat gereja Pentakosta.

0: layanan ke gereja.
1: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua.
2: Saudara, kita beralih pada informasi lainnya, pendengar. Kantor

0: pengguna jasa pelayaran PT Pelni dalam pelayaran menggunakan kapal Cirimai mengalami doxing dengan pembelian tiket di Pelni atau juga secara online agak berkurang, sehingga yang berjalan sementara waktu hanya kapal Dorolonda. Barulah di bulan Agustus, kedua kapal Cirimai dan Dorolonda bisa beroperasi normal kembali. Dinas Perhubungan Laut juga mempunyai dua fungsi sebagai regulator dan operator pelabuhan. Tandas Patoni kepada RRI di ruang kerjanya.
1: Dengan keterbatasan kunjungan kapal di pelabuhan Seru itu, permintaan tiket itu semakin banyak ya. Jadi diharapkan sekarang kebetulan Pelni juga sudah implementasi aplikasi tiket online. Jadi masyarakat harus sering-sering cek di aplikasi Pelni online ya, untuk mengecek pembelian tiketnya. Karena sekarang Pelni itu sudah memberikan pelayanan tiketing secara online. Jadi supaya masyarakat tidak ketinggalan berkaitan dengan rencana keberangkatan dan lain sebagainya, itu pantau lewat aplikasi seperti itu. Dan bisa mengatur waktu keberangkatan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mobilitas ataupun keberangkatannya seperti itu. Ya, jadi sistem pelayanan sekarang sebenarnya dilakukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses ya bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut itu, sehingga bagaimana masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi atau pembelian tiket itu dimanapun juga berada gitu, bisa melalui HP untuk mendapatkan tiket, sehingga itu diharapkan tidak juga terjadi penumpukan penumpang di loket-loket Pelni dengan adanya pelayanan secara online ini, masyarakat dengan mudah dapat peroleh tiket. Namun demikian, kita perlu ketahui juga bahwa kuota tiket yang terbatas gitu, itu berkaitan juga dengan kapasitas kapal, sehingga penting kita selalu memantau ya ketersediaan tiket di lewat aplikasi tersebut seperti itu. Jadi masyarakat sendiri yang merencanakan keberangkatan, masyarakat juga harus bagaimana memantau ketersediaan tiket di aplikasi yang tersedia oleh PT Pelni seperti itu, sehingga tidak terjadi kendala dalam rangka rencana perjalanan masyarakat seperti itu. Baik, di kami UPP kelas 2 Serui, ini kan kami dalam dua posisi sebagai regulator tetapi juga sebagai operator. Jadi kami ini memegang dua fungsi berkaitan dengan regulator. Kami melakukan pengawasan terkait dengan keselamatan keamanan pelayaran dan memastikan terlaksananya aturan-aturan hukum yang berlaku di bidang pelayaran. Namun yang kedua, kami juga bertindak sebagai operator pelabuhan yang memberikan pelayanan kapal berangkat, kapal tiba, kegiatan bongkar muat barang, dan berkaitan dengan jasa-jasa terkait di bidang angkutan di perairan seperti itu. Oleh karena itu, kami memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga membutuhkan dukungan kerjasama dari semua pihak dan juga stakeholder terkait untuk dapat bagaimana memastikan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang kita sudah tetapkan seperti itu.
0: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Perhubungan Kelas 2 Serui tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh dinas terkait yaitu Kapitiga Laut Polairut dan juga stakeholder lain, sehingga kegiatan di Pelabuhan Laut Serui bisa berjalan dengan normal dan lancar sesuai aturan hukum yang berlaku. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, KUPP Pelabuhan Serui perketat pengawasan penumpang KM Cirimai. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 2 Serui memperketat pengawasan terhadap aktivitas penumpang naik dan turun KM Cirimai yang akan bersandar di Pelabuhan Serui dari Jayapura. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelabuhan Serui di ruang kerjanya pada Senin 20 Juli 2026. Kepala KUPP Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP mengatakan peningkatan jumlah penumpang pada arus balik liburan menyebabkan aktivitas di Pelabuhan Serui menjadi lebih padat. Oleh karena itu, pihaknya menyiagakan petugas untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi berjalan aman, tertib, dan lancar.
1: Di Pelabuhan Serui yang menyangkut pelayanan kapal penumpang yang sekitar subuh, yaitu kapal KM Cirimai yang tiba di informasikan sekitar jam 04.00 ya dari Pelabuhan Jayapura. Jadi untuk informasi penumpang yang akan turun di Pelabuhan Serui berjumlah 1.579 orang. 1.579 orang yang akan turun di Pelabuhan Serui. Jadi itu informasi dari Pelni yang kami dapat tadi. Lalu penumpang lanjutan itu 1.214 orang. Ya, dan untuk penumpang calon.
3: Ia menjelaskan KUPP Serui menerapkan prioritas bagi penumpang yang turun terlebih dahulu sebelum proses naik penumpang dimulai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan di area pelabuhan serta menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jasa.
1: Kalau penumpang secara keseluruhan dari kapal sekarang itu 2.793. Ya, nanti sebentar yang akan turun si virus.

0: 1.579 orang. Jadi sudah hampir separuh yang turun Pelabuhan Serui seperti itu. Nah, kalau ditambah lagi yang penumpang dari calon penumpang dari Pelabuhan Serui kan rencana 520 orang yang akan naik. Saya pikir itu tidak terlalu bermasalah. Kita sudah atur tadi sistem sirkulasi penumpang seperti ini. Kita mengutamakan penumpang turun dulu. Ya, semua tangga itu, tiga tangga kita fokus semua untuk penumpang turun.
1: Menurut Fatoni, ketingginya kepadatan penumpang juga dipengaruhi oleh operasional yang saat ini hanya dilayani oleh satu kapal Pelni, yakni KM Ciremai. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Mendengar kantor unit penyelenggara pelabuhan Serui perketat pengawasan kapal-kapal perintis wilayah Serui. Berikut kontributor Cindy Faidiban kembali menurunkan laporannya.
1: Kantor unit penyelenggara pelabuhan KPP Kelas 2 Serui terus memperkuat pengawasan dan menjaga ketertiban di kawasan pelabuhan Serui guna memastikan kelancaran operasional kapal khususnya kapal-kapal perintis yang melayani masyarakat di wilayah Kepulauan Yapen. Kepala KPP Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP mengatakan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal yang bersandar maupun yang akan berlayar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran pelayanan transportasi laut.
0: Perintis sekarang masih jalan semua, ada 7 kapal. Yang dioperasikan PLN ada 5, dioperasikan swasta ada 2 perintis. Tapi itu juga terbantu dengan kapal-kapal cepat juga ada jalan, dan kapal ASDP, kapal feri.
1: Menurut Fatoni, terdapat 7 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Serui, terdiri dari 5 kapal perintis milik PT Pelni dan 2 kapal swasta. Selain itu, pelayanan transportasi laut juga didukung oleh 2 kapal cepat yang melayani mobilitas penumpang.
0: Dan kapal ASDP, kapal feri, masih jalan sekarang. Karena kita tahu bahwa sekarang antusias masyarakat menggunakan angkutan laut itu memang sangat besar sekali, dan kita lihat memang kondisi sekarang ini kan kesulitan dengan adanya harga tiket pesawat dan sebagainya yang agak mahal, sehingga
1: ia berharap seluruh penumpang jasa pelabuhan khususnya para penumpang dapat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pelabuhan yang aman dan tertib dengan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Mendengar dengan laporan kontributor Cindy Faidiban tadi terkait kantor unit penyelenggara pelabuhan Serui perketat pengawasan kapal-kapal perintis wilayah Serui, maka berakhirlah perjumpaan kita dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Program makan bergizi gratis dorong tingkat kehadiran siswa di sekolah SD Negeri 2 Serui meningkat. Penutupan sidang keempat jemaat GPDP robot ya Pak. Saudara, mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di hari kerja yang baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi. Sejumlah rangkaian informasi terupdate akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Yang mana kami kutip dari laman suripos.com. Pendengar satu informasi, kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman seruipos.com. Menuturkan Peter Pulung, The Panzer Serui siap semarakan HUT RI dan Natal pertama fans Jerman Serui. Yang dilansir dari kota Serui, komunitas pendukung tim nasional Jerman di Kabupaten Kepulauan Iapen. Der Panzer Serui menggelar kegiatan Family Garting di Pantai Minggah pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antar anggota sekaligus menyusun berbagai agenda komunitas pasca berakhirnya Piala Dunia 2026. Saudara Ketua The Panzer Serui, Peter Pulung, mengatakan Family Gathering digelar sebagai bentuk komitmen untuk menjaga solidaritas para pendukung fanatik tim nasional Jerman di Kabupaten Kepulauan Iapen. Menurut The Panzer Serui, tidak hanya hadir sebagai komunitas pendukung sepak bola, tetapi juga ingin berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Iapen. Ia menjelaskan sejumlah agenda telah disiapkan dalam waktu dekat, diantaranya berpartisipasi menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia dalam berbagai ajang internasional serta terlibat dalam kegiatan menyambut perayaan Natal. Selain itu, The Panzer Serui juga akan aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Peter Pulung turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Kepulauan Iapen yang telah bersama-sama menjaga suasana kompetisi tetap aman tertib dan penuh sportivitas selama turnamen berlangsung. Peter Pulung menambahkan Der Panzer Serui akan terus mempertahankan eksistensi komunitas dan telah menyatakan kesiapan untuk kembali memberikan dukungan kepada timnas Jerman pada ajang Piala Eropa maupun Piala Dunia 2030 mendatang. Kegiatan Family Gathering di Pantai Minggah ditutup dengan makan bersama serta diskusi internal membahas program kerja komunitas ke depan. Suasana sangat hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan sebagai simbol kuatnya solidaritas antar anggota The Panzer Serui.

Peringkat itulah satu informasi terupdate yang kami kutip dari laman serui.pos.com. Selanjutnya, beberapa informasi terupdate juga akan kami rangkai dalam penyampaian informasi dan hiburan musik ya, mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id. Menuturkan TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru. Yang dilansir dari rri.co.id, Serui memasuki tahun ajaran 2026-2027 TK Pertiwi 4 Serui mengawali kegiatan belajar mengajar dengan menggelar upacara bendera sekaligus prosesi penyerahan siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah pada Senin 20 Juli 2026. Saudara, kegiatan tersebut menjadi simbol kepercayaan orang tua kepada sekolah untuk mendidik dan membina anak-anak sesuai kurikulum yang berlaku. Acara ini dihadiri pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Heri Pasasung, MPD. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa penyerahan anak kepada pihak sekolah merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab orang tua terhadap masa depan pendidikan anak. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Ia menegaskan bahwa pendidikan pertama dan utama dimulai dari lingkungan rumah melalui penanaman nilai-nilai positif, pembentukan karakter serta kasih sayang orang tua. Sementara itu, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, SPDGR, mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, pihaknya menerima sebanyak 100 siswa baru yang disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia. Ia menjelaskan seluruh peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Selanjutnya, sekolah akan melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui bakat dan minat setiap anak sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Astri Rosita Ibini juga menghimbau para orang tua agar tidak ragu terhadap kualitas pendidikan di TK Pertiwi 4 Serui. Menurutnya, sekolah didukung tenaga pendidik yang profesional dan telah mengantongi akreditas A, sehingga siap memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Selain itu, pada tahun ajaran baru, sekolah telah menyusun berbagai program pembelajaran diselaraskan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Program tersebut dikemas melalui tema-tema belajar yang menarik agar anak-anak dapat mengenal nilai sejarah, budaya, serta menumbuhkan karakter sejak usia dini. Mendengar melalui berbagai program tersebut, TK Pertiwi 4 Serui berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sekaligus membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulai sejak usia dini. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru.

Ya, pendengar setiap program A1 RRI Serui, selanjutnya masih dari laman rri.co.id terkait dengan informasi yang akan kami kabarkan di ruang dengar Anda sesuai dengan kelancaran kesehatan Anda ya. Dan ini sebagai motivasi yang akan kami bagikan di ruang dengar Anda. Saudara, topik pagi ini terkait tren kesehatan, gaya hidup sehat kini semakin populer dan ada berbagai alasannya. Pendengar, gaya hidup sehat saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Tidak perlu menonton influencer kalau mengamati orang di sekelilingmu. Kamu akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu, apa sebenarnya pola hidup sehat? Melansir Klik Dokter, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik memulai berbagai cara. Seperti olahraga 15 menit, gaya hidup seperti itu tentu sangat dianjurkan untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikan di seharian kita. Saudara, salah satu contohnya adalah jogging atau running. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga padel, yoga, dan pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah mengikuti tren, selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Saudara, itulah beberapa motivasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga menjadi motivasi Anda di pagi ini dan salam sehat selalu.

Ya pendengar setiap program Pro1 RRI Serui di mana saja berada yang saat ini sedang memantau siaran Pro1 RRI Serui. Saudara kami, sudah saja rangkaian hiburan musik dan informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Selanjutnya pendengar, kami akan menyatukan siaran bersama Pro3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro3 RRI. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Sidang kabinet Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
3: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumala mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
5: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
3: Perwakilan Yayasan Kumala Fajar Group, Sri Mulyati Taib juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
3: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
8: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
9: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
8: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya, bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya

0: Pangan menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
1: Ya, pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktik-praktik kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
0: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Farlindo Jaya Islah menegaskan, aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
2: Yang mana di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat...
0: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan,

0: Tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
1: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
0: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
2: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
3: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
4: Kenapa, Pak?
3: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-iming hadiah, kita harus membayar. Gitu.
4: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
3: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
0: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
6: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
6: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Hutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
7: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan, saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
8: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjar.
7: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa. Yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar. 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami menghadirkan beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi kami hari ini 21 Juli 2026. Dan senang sekali saya Risi Rustarto akan menemani Anda di Warta Nusantara pagi hari ini.
1: Warta Nusantara.
0: Kita menuju ke Manokwari, presenter TVRI Papua Barat diduga hanyut di air terjun Pegunungan Arfak dan saat ini tim SAR sedang melakukan perluasan dalam pencarian korban. Kita simak laporan dari Putra Arianto berikut ini.
2: Pendengar, seorang presenter dari TVRI Papua Barat, Yanto Idorwai, dilaporkan diduga hanyut setelah terseret arus sungai di kawasan wisata air terjun Memti, Kampung Sinsrang di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur saat korban bersama dua rekannya mengunjungi objek wisata tersebut. Ketika hendak menyeberangi aliran sungai, korban diduga terpleset lalu terseret arus sungai yang cukup deras. Dua korban sebelumnya sempat berusaha memberikan pertolongan dan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga pada malam hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor pencarian dan pertolongan SAR Manokwari. Sebelumnya laporan diterima SAR Manokwari sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur dari Kasat Intel Polres Pegunungan Arfak. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR segera berkoordinasi dengan Polres Pegunungan Arfak dan memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian pada pukul 20.52 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan satu unit rescue car. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Yefri Sabarudin, mengatakan bahwa tim membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam perjalanan darat untuk mencapai lokasi sebelum memulai operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan. Dalam operasi tersebut, SAR Manokwari mengerahkan sejumlah peralatan pendukung diantaranya rescue car, drone thermal, perlengkapan SAR air, perangkat komunikasi, perangkat monitoring, serta perlengkapan evakuasi.
3: Saya ceritakan dari awal bahwa memang setelah kami terima laporan semalam itu jam kurang lebih jam 8, antara jam 8 sampai 9 dari Kasat Intel Pegaf, kami langsung menurunkan tim, satu tim ke Pegaf malam semalam dan kurang lebih pukul 1.30 teman-teman tiba di Polsek Pegaf dan saat ini pagi ini tadi jam 7 teman-teman bersama tim SAR gabungan baik keluarga korban maupun juga terlihat adanya rekan korban tersebut ikut bersama dengan Kodim dan Polres Pegaf bersama-sama menuju ke lokasi kejadian kecelakaan. Sampai saat ini memang sedang dilakukan pencarian. Untuk update selanjutnya kami masih menunggu dari kabar dari tim lapangan begitu. Mohon doanya juga rekan-rekan dari RRI buat tim kami di dua operasi yang kami lakukan ini.
2: Sementara itu Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Bernardus Okoka kepada RRI melalui saluran telepon mengatakan bahwa operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personil gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personil TNI, serta keluarga korban dan rekan kerjanya. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian.
4: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR, juga TNI, sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada kabar. Ya, kalau dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik, dari jalan ke lokasi air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih. Jalan kaki.
2: Pendengar, hingga hari ketiga berita ini turunkan, proses pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: BMKG memprediksi fenomena El Nino kuat selama bulan Juli hingga Oktober dan kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur, utamanya di Papua Selatan. Kita akan menyimak informasi lengkap bersama Jessica Ardana berikut ini.
5: Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Bestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.
6: Pengaruhnya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
5: Menghadapi fenomena El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau. Sinergi dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke, Andarias Rooson mengatakan, fenomena El Nino tidak hanya meningkatkan resiko kekeringan, tetapi juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, serta akibat kebakaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
5: Meski hingga pertengahan Juli belum menerima laporan adanya kekeringan parah, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih kering dari biasanya. Masyarakat diimbau mulai menyiapkan cadangan air serta menggunakan air secara bijaksana. Andarias menambahkan, BPBD telah menyiapkan logistik, armada distribusi air bersih, serta program sosialisasi berdasarkan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Melalui kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pihaknya berharap dampak El Nino di Kabupaten Merauke dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air bersih, kesehatan, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Wamena, Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIKMAP dan aktivis HAM Papua Theo Hesegem menilai proses rekonsiliasi pasca konflik Mei di Wamena yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Keduanya bahkan menyarankan Pemda untuk rekonsiliasi ulang. Kita simak laporan dari rekan saya, Roni Hisage.
1: Pernyataan tersebut disampaikan keduanya saat hadir sebagai narasumber dalam program Dialog Interaktif RRI dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik Wamena pada Rabu 15 Mei 2026. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan, rekonsiliasi konflik yang difasilitasi langsung Wamendagri Ripka Halu pada 23 Mei di Mapolres Jayawijaya belum maksimal dan tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antar warga. Ritual patah panah saat itu tidak dibangun dengan komunikasi terlebih dahulu dari kedua kubu yang bertikai. Oleh karena itu, Wakapolres Albertus Mabel menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi ulang kepada para pihak dan melakukan rekonsiliasi yang lebih konferensif, sebab hingga saat ini gesekan-gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk aksi pembakaran sejumlah rumah di Woma pada 6 Juli 2026 malam.
2: Menurut saya sebagai adat Lembah sendiri itu belum sepenuhnya begitu. Mungkin pertama tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari Lani, mereka sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu. Itu budaya dari Lani. Yeah. Tapi kalau untuk dari Lembah sendiri atau dari Kurima itu, saya lihat tidak dilakukan begitu. Langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja, jadi tidak 100% begitu.
1: Sementara itu, aktivis HAM Papua Theo Hesegem mengatakan, setelah proses penyelesaian oleh Wamendagri dan Pemda pada 23 Mei lalu, masih terjadi tindakan yang melanggar kesepakatan menunjukkan bahwa rekonsiliasi belum sepenuhnya dilakukan. Theo Hesegem mengatakan, setelah proses mediasi patah panah di Polres, mestinya poin-poin kesepakatan tersebut disosialisasikan kepada publik, namun hal itu belum dilakukan. Dengan demikian, pihaknya menyarankan pemerintah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Jayawijaya dan Lani Jaya, dan juga Pemda Yahukimo untuk segera melakukan evaluasi hasil kesepakatan sebelumnya dan melakukan rekonsiliasi ulang.
3: Ya, perlu harus dilakukan evaluasi ulang seperti yang Adik Wakil sampaikan tadi. Ya. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan terkait dengan perang suku. Kita bicara itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan. Saya pikir ini pemerintah daerah, provinsi ya, kita harus melakukan evaluasi kembali. Nah, kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan.
1: Dialog interaktif dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik tersebut, RRI juga mengundang narasumber dari Pemda Jayawijaya namun tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Roni Hisage melaporkan.
4: Warta Nusantara.

0: Kilas Berita.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya sedang menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang kami rangkum di Warta Nusantara pagi.
0: Warta Nusantara.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah mematangkan pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH, yang program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter, hingga kemandirian peserta didik. Kita bergabung bersama rekan saya, Nur Febriana.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Dalam seminar pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin 20 Juli 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa SSH tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar. Program tersebut harus mampu memperkuat proses pembelajaran, pengembangan karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menjelaskan, program sekolah sepanjang hari harus menjadi upaya peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memperpanjang waktu belajar.

0: Program tersebut juga didukung melalui kebijakan pengalokasian minimal 30% dana otonomi khusus bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027 untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung operasional SSH. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong keterlibatan lintas sektor mulai dari pembangunan sarana-prasarana, penyediaan listrik dan internet, hingga pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menjelaskan, SSH dirancang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun kebiasaan disiplin dan kemandirian peserta didik melalui pendampingan setelah jam sekolah berakhir. Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Julianus Kuayo mengatakan, peserta didik akan didampingi tenaga khusus untuk memperkuat literasi, sekaligus melatih kemandirian selama mengikuti program sekolah sepanjang hari.
1: Akan didampingi oleh guru-guru SSH supaya bisa tuntas literasinya, minimal literasi dasar. Lalu program lain selain dia literasi juga dilatih disiplin. Jadi disiplin itu kan sudah anak jenuh toh setelah pulang. Nah, maka di situ dibentuk disiplin untuk anak itu dia mengikuti sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh program SSH. Satu disiplin. Lalu SSH itu juga kan nanti ada pertanyaan lagi, Pak, kan jam pulang sekolah kan dia harus ganti baju, dia harus taruh buku. Kenapa dia lanjut-lanjut saja? Bagaimana dia istirahatnya, bagaimana makannya, bagaimana dia mandinya? Itu semua masuk di program SSH. Nanti program SSH itu menyiapkan airnya, tempat istirahatnya, cuci pakaiannya, dan itu didampingi oleh tenaga SSH untuk anak-anak sendiri harus melatih diri mandiri.
0: Tenaga pendamping SSH nantinya tidak berasal dari guru sekolah, melainkan akan diseleksi secara khusus. Kehadiran pendamping tersebut diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran, pembinaan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Masa libur panjang sekolah tahun ajaran 2026 usai, program MBG kembali didistribusikan oleh SPPG Wabnor. Kita bergabung bersama rekan saya, Tri Rian.
2: Tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wabnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Bethesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranatha, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Inpres Broku, SD Inpres Saramom, dan SMP IPK Eva Tawapnor. Selain itu juga menyasar 4 posyandu di lingkup Wabnor Biak. Kepala SPPG Wabnor Biak, Kiwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dari pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
3: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya. Meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi dan juga untuk masyarakat sekitar dapur. Kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya biar kita yang support meskipun hanya untuk satu kali makan.
2: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD IPK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
4: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
2: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD YPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
5: Ayam tempe.
2: Kasih. Herman. Untuk diketahui MBG, atau makan bergizi gratis, merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Pendengar yang manapun Anda berada, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, karena kami masih akan hadir dengan berbagai informasi sesaat lagi.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran, dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Badan Pengelola Dana Pengkebunan atau BPBD, maksud kami BPDP, Kementerian Keuangan, menyatakan program Bayi Desa 50 atau B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan undang-undang kawasan industri guna memangkas perizinan yang selama ini masih menjadi persoalan klasik di dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama sekitar satu bulan. Ia bahkan menyampaikan dan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Prasetyo juga memberikan semangat kepada para anggota dan pendukung tim Argentina, meski tim yang didukung ini belum berhasil meraih hasil terbaik di kesempatan Piala Dunia 2026. Pernyataan disampaikan saat membuka keterangan kepada awak media. Sementara dari luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo untuk pertama kalinya menggelar program akad nikah bersama WNI yang berlangsung di Sapporo, Hokkaido, Jepang. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Sapporo hari Minggu 19 Juli 2026 dan diikuti 8 pasangan mempelai sebanyak 2 pasang merupakan sesama WNI. Sedangkan 6 pasang lainnya merupakan pasangan campur antara WNI dan warga negara Jepang. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola, tetapi juga mengukir rekor di rekor dari De La Fuente yang masuk ke buku sejarah Piala Dunia. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan yang disampaikan lengkapnya oleh Hana Syarif. Hana?
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam Kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, Badan Pengelola Dana Pengerbunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
5: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada BIM yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
4: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
6: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan kontribusinya sangat luar biasa.
4: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Tika Budiman melaporkan selengkapnya dari Semarang.
1: Padi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu.
2: Pendengar panitia kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti disela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
1: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan, kesana kesini tidak satu pintu, kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa, karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam, nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
2: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
3: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
2: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita ke wilayah Bantul, di mana pengemeriahan dengan penampilan tari tradisional upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 berlangsung dengan penuh nuansa historis. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono yang menyampaikan informasinya.
1: Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 digelar di lapangan Trirenggo pada Senin pagi. Uniknya, upacara dilaksanakan menggunakan bahasa Jawa serta dimeriahkan dengan tari tradisional. Rangkaian acara dimulai dengan penampilan puluhan penari wanita yang membawakan tari bertajuk Putri Retnaningsih. Nuansa historis semakin kental dengan hadirnya pasukan bergodo yang membawa pusaka tombak Kiai Agnyo Murni. Koreografer tarian Tri Irianto mengungkapkan, sesuai namanya, tarian yang ditampilkan merujuk pada sosok istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Retnoningsih. Tarian ini menggambarkan ketangguhan seorang istri yang ikut berjuang melawan penjajah. Tri Rianto menambahkan, penari yang ikut ambil bagian berjumlah 30 orang. Meski hanya melakukan latihan dalam waktu singkat, ia mengaku tidak ada kendala selama penampilan berlangsung.
2: Ini dari prajurit Retnoningsih itu dari istri Pangeran Diponegoro. Ya kan juga mendukung perjuangan, ya lah, melawan penjajah. Jadi dia membuat anu sendiri, membuat kelompok sendiri putri.
3: Kesulitannya

0: Om dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun bumi satria, bumi projo Taman Sari yang kita cintai.
1: Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi dan pencipta lagu Putri Aryani. Alumnus SMKN 2 Kasihan Bantul ini merupakan jebolan ajang America's Got Talent musim ke-18. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita ke informasi dari perakiraan cuaca untuk hari ini yang sengaja disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Selengkapnya kita simak berikut ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Yuyun Wulandari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina sebelah timur Filipina, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk dari Jambi hingga Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Flores, di Maluku Utara, dan di Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulawesi, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palembang dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kendari, Jayapura, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Ambon, Kupang, dan Merauke. Potensi udara kabur di Palu dan Makassar, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami, saat lagi berbagai informasi penting masih akan terus hadir untuk Anda, termasuk juga topik-topik yang bisa Anda pilih. Dan pastikan Anda terus bersama di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami,

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

0: baru enak.
1: Lu yang selalu
2: ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Starto masih menemani Anda hari ini 21 Juli 2026. Dan tentunya meskipun euforia Piala Dunia kemarin sudah berakhir, dan apakah Anda penggemar Spanyol yang merasa sangat senang dan puas ya dengan keberhasilan memboyong Piala Dunia tahun 2026 ini, ataupun juga Anda adalah pendukung Argentina yang meskipun sedikit sedih dan kecewa, namun juga tetap tidak kehilangan bagaimana perjalanan Piala Dunia yang selalu disiarkan oleh Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang juga terus berpartisipasi aktif, kemudian juga memberikan komentar-komentar Anda. Namun pagi hari ini kami akan juga berbagi informasi, utamanya adalah terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, dan ada sekitar 1.100 personel yang sedang disiagakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga Polsek Jajaran akan disiagakan untuk pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, bahkan mengatakan aksi digelar oleh Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu serta beberapa elemen massa. Dan pengamanan aksi forum unjuk rasa tersebut akan dilakukan di kantor BPN Jakarta Pusat yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya peserta aksi akan menggelar unjuk rasa di wilayah Gambir sekitar pukul 11, dan juga petugas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang secara situasional akan dipertimbangkan. Jadi untuk Anda yang memang punya rencana untuk mengarah ke wilayah Jakarta Pusat, mungkin ada baiknya Anda juga mengikuti informasi ataupun juga peringatan-peringatan yang disampaikan oleh petugas terkait.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Kampung Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Saya berikan kesempatan untuk Anda ingin menyapa di 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga di 0213523172. Silakan untuk Anda ingin memberikan tanggapan, memilih juga topik-topik pagi hari ini. Saya baca dulu ya, topik-topiknya yang pertama adalah evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin. Kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini adalah penguatan rantai pasok nasional. Yang ketiga, resiko yang harus diwaspadai dari data pribadi di balik tren Twibbon MPLS siswa baru. Keempat, UNESA menonaktifkan terduga pelaku objektivitas seksual dari kegiatan kampus. Dan terakhir adalah pantauan harga pangan di sejumlah wilayah dan daerah. Silakan untuk informasinya yang boleh Anda pilih, dan Anda juga bisa menyampaikan bagaimana cuaca pagi hari ini. Kita ke Cirebon terlebih dahulu, ada Ibu Indra. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
0: Pagi, pagi, pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Cirebon cerah, secerah penampilan Mbak Risti Rustarto yang selalu Ibu nanti-nantikan.
0: Gitu ya.
3: Iya, enak juga menyampaikan unek-unek di hati kepada Mbak Risti.
0: Iya. Jadi judulnya tempat curhat kalau unek-unek ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, apa sih yang mau dicurhatin dari topik-topik hari ini?
3: Iya, itu mengenai tadi sepak bola ya. Kalau Bu Indra bukan melihat timnya, tapi melihat personalnya Mbak Risti. Iya.
0: Tapi hari ini topiknya nggak ada sepak bolanya nih Bu Indra.
3: Tadi, iya tadi.
0: Oh, mau komentar yang itu? Boleh.
3: Dengar-dengar gitu, dah. Iya. Jadi kita bisa melihat pribadi-pribadi yang dapat, yang bisa jadi teladan, dan itu menyangkut pada topik kesatu itu.
0: Oh.
3: Iya. Evaluasi program oleh presiden ya, itu dibicarakan oleh para petinggi negara di awang-awang sana yang sepertinya sedikit yang tahu bagaimana hati dan perasaan rakyat kecil di bawah sini. Jadi kelihatannya kan ada saja yang selalu mementingkan celah-celah untuk keuntungan pribadi.
0: Oke, okay, baik.
3: Coba kalau semua berdasarkan perasaan rakyat ya, itu sepertinya segera terselesaikan kok. Kenapa tidak ada dicari wakil-wakil rakyat yang kita lihat juga banyak yang, waduh, si ibu ini hebat, aduh, si bapak ini hebat begitu. Nah itu kenapa tidak lihat dari situ begitu.
0: Okay. Itu aja ya Bu Indra ya. Kita berganti dengan yang lain boleh. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Dari Cirebon kita ke Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
4: Pagi Mbak Risti. Pekanbaru udah 2 hari ini hujan pagi-pagi.
0: Oh, jadi tanahnya basah ya. Lebih seger dong kalau begitu Pak Atong.
4: Lebih segar, lebih dingin.
0: Oke.
4: Pak Atong mau milih evaluasi program.
0: Oke, kenapa mau dievaluasi sama Pak Atong nih?
4: Ini kebetulan juga ikut mendengar kemarin waktu pidatonya si bapak kita itu kan. Jadi kebetulan di tempat Pak Atong ini dua-duanya dekat Mbak Risti. Di sini ada SMP Negeri 22 Pekanbaru, dapurnya jaraknya cuma 100 meter.
0: Waduh.
4: Dengan SMP, dapurnya sangat bagus. Tapi ada kesalahannya, SMP yang dekat dapur itu tidak, omprengannya bukan untuk SMP sini, malah untuk sekolah lain yang jauh, bukan SMP yang di sini. Kalau SMP yang di sini, andaikan dapurnya yang dekat di sini, dia kan bisa menunya murid-murid itu kan bisa jalan kaki menyampaikan kepada ahli gizi yang di dapur itu. Tapi kenapa dapurnya dekat, SMP-nya dekat dapur, tapi kok tidak sekolah yang di dekat dapur yang dikirimkan omprengan kok dijatah sekolah yang jauh? Jadi yang herannya, jadi tolong dievaluasi. Kalau bisa dapur yang dekat ya, SMP yang dekat itu Mbak Risti.
0: Baik kalau gitu. Makasih pagi. Pak Atong di Pekanbaru ini juga fokus pada kegiatan presiden yang disampaikan kemarin dalam rapat kabinet terbatas. Pak Arianto, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mendung kelabu. Bahkan dini hari tadi sempat disertai kilat itu Mbak Risti. Semangat banget ya pagi-pagi wake up early. Nah buah pasoan
0: gitu ya?
5: Jadi ikut iya nah buah pasoan ikutan pasoan hi my friend kan gitu biasanya
0: apa pasoan. Oh dihafalin ya Pak Arianto. Pak Arianto, nah
5: ya
0: kalau dari topik-topik yang ada nih ternyata pilihnya ya, juga kita, evaluasi.
5: Iya number one.
0: Nah menurut ya. Pak Arianto ketika sekarang nih beberapa program dievaluasi, mana sih yang menurut Pak Arianto paling wajib dievaluasi?
5: Wow, MBG.
0: MBG. Kenapa tuh? Nggak ada lagunya malah.
5: Oh, jangan. Itu viral. Waktu itu kan sudah saya bilang. Katanya tahun 2025. Itu kan kata Mbak Risti. Ya kan? Namanya program Mbak Risti ya. Itu kan ada tahapannya.
0: Okay, baik, kalau gitu. Itu saja.
5: Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Itu ya. Perlu perbaikan, pembenahan. Apalagi ini berkenaan dengan anggaran. Jadi harus tepat sasaran, transparan. Masyarakat di tingkat bawah, akar rumput bisa merasakan program presiden itu langsung. Jadi jangan ada pemborosan. Kemudian apalagi sampai dikorupsi. Itu yang paling sering digaungkan oleh Presiden Prabowo.
0: Okay,
5: soal
0: baik.
5: Korupsi. Jadi pemanfaatannya harus tepat sasaran, transparan, akuntabel. Kalau sudah ngomong baik-baik itu aku disuruh berhenti, itu tandanya sudah.
0: Terima kasih pagi. Kita berganti dengan Pak Edi di Solo. Pagi Pak Edi.
6: Pagi sih, sehat-sehat warga.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
6: Kapan Pak Presiden bisa ngajak Dungosa Indonesia serentak 38 gubernur di kontak ya. Semoga minta maaf kejadian 98 saya tidak mau. Bahkan beri kejelasan 13 mahasiswa posisi di mana keluarganya biar tidak kamisan terus sampai sekarang. Kalau enggak mau apa? Soalnya karma itu kan mau enggak mau berjalan.
0: Waduh.
6: Sekarang jadi presiden. Ini nyata. Kemarin tidak teriak-teriak Pak Presiden udah berapa kali pidato dengan keras-keras kayak gitu. Tapi bawahnya kenyataan ya korupsi ya Pak. Kalau mau tidak kukuh ya Pak Presiden. Nomor satu MBG stop. Sudah enggak usah solusi-solusi apa-apa. Stop ganti uang tiap bulan 250.305 sudah bermanfaat sekali, tidak ada yang keracunan ya.
0: Oh jadi dikasihnya cash ya maksudnya ya?
6: Iya langsung stop saja sudah.
0: Dan tapi kalau anaknya lain, anak SD begitu apakah bisa dipercaya nih bawa duit cash langsung gitu anak?
6: Loh kasihkan orang tuanya.
0: Oh oke okay.
6: Kasih orang tua yang ngatur. Wong tidak kasih MBG sana anak bisa jadi presiden, no. Ya toh. Nah, mudah-mudahan saja Pak Presiden tidak kekeh.
0: Okay,
6: ya. Kedua, korupsi benar-benar Pak Presiden mau suara, jangan cuma pidato-pidato sok. Ya, semoga Indonesia tambah lebih baik.
0: Terima kasih dari Pak Edi kita ke Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi.
7: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak Wibi. Cerah hari ini?
7: Cerah, buat siang panas ya, minta ampun.
0: Oke, berhubung masih cerah, langsung dipilih saja mau yang mana.
7: Nomor satu tadi itu.
0: Evaluasi?
7: Ya, terutama Eva.
0: Suaranya agak terputus, tiba-tiba hilang Pak Wibi, gimana?
7: Mengenai MBG, Mbak.
0: Kenapa?
7: Ya, karena MBG kan pelaksananya amburadul, Mbak.
0: Oke.
7: Contoh saja di Makassar ya, di Makassar ini masih banyak TK-TK yang tidak dapat. Padahal itu kan katanya TK juga mau dapat. Ini TK di Makassar itu terutama TK-TK yang kecil, kemudian cuma 30 orang, 40 orang dan lokasinya di jalan-jalan kecil kan tidak dapat. Apalagi lansia, ibu menyusui, ibu hamil tidak dapat sama sekali.
0: Okay.
7: Bagaimana ini? Mudah-mudahan Prabowo mendengarkan komentar saya dan cek ini di Makassar yang belum dapat MBG.
0: Baik kalau Prabowo gitu. Kita juga catat ya Pak Wibi ya. Terima kasih banyak. Selamat ya, pagi. Okay. Dari Makassar kita masih seputaran Sulawesi Selatan di Bone ada Pak Upi. Pagi.
8: Pagi Mbak Risti.
0: Pagi.
8: Ya.
0: Kok lesu banget nih, gak lagi sakit kan Pak Upi ya?
8: Nah Pak.
0: Kenapa Ki, Pak?
8: Ini karena agak apa? Agak masih anu masih
0: baru bangun
8: kemarin.
0: Oh,
8: euforianya, Pak.
0: Oke, baik. Timnya menang apa kalah nih kemarin Pak Upi?
8: Kalah, Mbak.
0: Kalah ya. Ya sudah nggak apa-apa. Messi aja masih semangat, jadi Pak Upi harus semangat nih.
8: Masih semangat.
0: Ya. Iya. Jadi Pak Upi mau pilih topik yang mana pagi ini?
8: Yang tentang evaluasi dengan pelaku seksual di Kendari,
0: Kecamatan Sampang. Iya, di kampus ya.
8: Begini, Mbak, artinya saya sendiri sependapat dengan teman-teman yang lain, tapi saya punya pendapat lain begini. Apa lebih baik kalau misalnya untuk makan bergisi ini masing-masing orang tua dibagikan masalahnya sama orang tuanya, dengan catatan artinya orang tuanya kan masing-masing pasti tahu selera anaknya ya. Jangan sampai artinya kalau masih ditangani oleh SPPG, anak mungkin sebenarnya tidak suka atau alergi dengan makan sesuatu makanan, tapi ternyata makanan begitu jadi dampaknya nanti lain lagi kepada anak.
0: Yeah.
8: Dan berikutnya begini, Mbak, masih banyak punya di seluruh selatan seperti katakan Pak Wibi, masih banyak punya daerah yang anu ya, yang SPPG-nya terbentuknya sudah terbentuk, gedungnya sudah ada, tapi di pelaksanaannya belum ada. Maka alasannya katanya tidak ada yayasan menangani, padahal ada juga katanya oknum yang sudah dapat informasi, Pak,
0: yeah,
8: di seluruh selatan yang artinya yang punya kedekatan dengan anu ya, dengan birokrat. Pokoknya anak punya yayasan membawahi puluhan ratusan katanya.
0: Oke. Baik kalau gitu.
8: Perlu anu ya.
0: Kita sudah menangkap poinnya. Kita ke Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Cliff, selamat pagi.
9: Hai, selamat pagi Pro 3 R2 Risti Rustarto.
0: Pisang goreng sudah matang kah pagi hari ini, Pak Cliff?
9: Kebetulan pagi ini enggak ada pisang goreng, cuman ngopi sama kacang, makanya saya udah batuk lagi ini.
0: Kacang pagi-pagi. Waduh, padahal nonton bolanya kemarin aja. Ya. Tapi kacangnya baru dimakan hari ini. Oke, Pak Cliff, mau pilih topik yang mana?
9: apa yang bilang evaluasi kan? Emangnya setiap rapat itu nggak ada evaluasi, ya kan? Sebetulnya kan setiap rapat itu, rapat kabinet, rapat para badan-badan sampai kaki-kaki itu harus selalu dievaluasi kan? Setiap itu kan ada masalah.
0: Oke.
9: Tapi baru sekarang booming masalah begini. Kalau saya banyak yang saya soroti. Pertama, seperti Pak apa bilang tadi, Edi kan? Ada yang Edi dari mana itu?
0: Iya, dari Solo.
9: Dari saya juga setuju. Jangan cuma maaf ya Pak Presiden. Jangan cuma jago pidato, tapi langsung dong. Oh, lihat, kalau memang ada bermasalah, langsung cut aja anak buah bapak. Karena banyak bermasalah kan di bawah kan? Kayak MBG. MBG saya sudah tidak setuju lagi. Lebih baik dikasih uang. Contoh, 15.000 per hari. Dikalikan 5 hari kan?
0: Yeah.
9: Kalau di Sulawesi Utara kan cuma sampai hari Jumat kan? Jam apa? Sekolah itu kan cuma
0: rata-rata sama ya, Senin sampai Jumat di mana-mana ya.
9: Tapi ada di tempat lain kan sampai hari Sabtu. Jadi jadi 75.000 dikasih uang setiap minggu kan, sudah ketahuan kan data-datanya itu dari sekolah kan?
0: Baik.
9: Dari kementerian apa itu kan? Pendidikan. Supaya tidak ada korupsi lagi, terus sehat dong. Tapi sekarang kan banyak orang yang kena sakit itu kan karena keracunan. Keracunan itu bukan karena racun, tapi itu bakteri.
0: Ya.
9: Dan yang terakhir ya, saya komentari tentang apa koperasi. Koperasi Merah Putih ya. Saya jujur saya tidak setuju lah. Itu mematikan UMKM yang paling kecil. Warung-warung kecil itu kan sudah tidak ada lagi. Nanti kan mereka berbondong-bondong ke koperasi. Karena biasa LPG itu berapa? 20.000, 18.000 itu. Mereka jatuhnya itu kan beda 3.000. Nanti para UMKM itu, warung-warung kecil itu, nanti sudah tidak ada penghasilan lagi. Jadi dalam artian dievaluasi yang besar-besaran aja. Jangan cuma jago ngomong. Maaf ya Pak Presiden.
0: Oke. Itu saja. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita bergabung ke Toli-Toli, Bu Haryanti dan juga Pak Kendi, juga Pak Akbar di Sintang, kita akan ikuti dulu informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
10: Kilas Berita.
11: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Baru enak.
13: Cepat ke tengah. Luar biasa.
14: Aku baru aja di interview
15: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
16: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, dan ada dua penelpon dari Toli-Toli yang sudah bergabung. Bu Arianti, pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Mbak Risti.
1: Pagi.
2: Sehat, senyum, semangat untuk Mbak Risti bersama tim.
1: Alhamdulillah.
2: Juga untuk seluruh pencinta Pro 3 di seluruh Nusantara.
1: Wah, ya, luar biasa nih pagi ini semangatnya. Gimana Bu Arianti, pagi hari ini mau memilih topik yang mana?
2: Semuanya dipilih deh sama saya, yang pasti Pro 3 itu.
1: Okay. Kalau diborong harus bawa keranjang soalnya ya, takut nggak muat.
2: Bawa keranjang, keranjangnya udah ada, stay di Pro 3 ya. Tinggal ngambil.
1: Oke, kenapa tuh semuanya digabungin?
2: Ya, karena semua topiknya patut untuk didengarkan, patut untuk menjadi edukasi bagi seluruh pencinta Pro 3 ya. Jadi teman-teman udah pada komentar, ntar kelamaan, waktunya udah mepet. Jadi saya memberi support aja untuk seluruh kru dan semua pendengar Pro 3 RR. Yang pasti, semangat, pokoknya apapun itu kita harus berumbuk ya semuanya.
1: Okay. Kita terima kasih semuanya. Bu Arianti. Okay. Kita ke Pak Kendi. Pak Kendi, terima kasih sudah menunggu.
3: Terima kasih. Selamat pagi, Ibu Resi Rustardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
3: Pagi, semangat dong.
1: Iya dong, Pak Kendi.
3: Argentina kalah. Ibu Resi, sebenarnya sih saya tidak bergabung, tapi ini ya menarik sekali. Kenapa yang nomor satu itu evaluasi dan yang banyak berkomentar tentang MDG. Kalau si saya sepakat saja dengan Presiden lanjutkan. Kenapa dilanjutkan, tinggal mau diperbaiki dan disempurnakan. Kalau berupa uang, kenapa? Karena hari ini MBG itu sudah menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja.
1: Oke. Jadi jutaan positif orang. Ya sebenarnya ya, begitu ya, kan maksudnya?
3: Artinya membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu siapa saja di dapur bekerja, itu yang pertama. Kedua, kalau 15.000 per satu anak, bagaimana mendeteksinya? Nyampe kita kemarin saja bansos, PPATK mendeteksi penerima bansos banyak menggunakan judi online.
1: Iya.
3: Nah, kan bagaimana kalau ini lebih banyak jumlah murid, anak-anak sekolah ketimbang penerima bansos? Bagaimana mendeteksinya? Tidak menutup kemungkinan itu yang 15.000 katakan tadi yang menelpon 75.000 per satu minggu. Apa bisa ada jaminan tidak dipakai menjudi online lagi?
1: Oke, ya kan? Baik, kita sudah tampung jadi, ya kalau begitu ya. Terima kasih kalau, banyak.
3: Oke, makasih.
1: Dari Toli-Toli kita bergerak ke Sintang. Pak Akbar, pagi Pak. Halo Pak Akbar. Ya, terputus. Kita ke Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak?
4: Ya, semoga cerah cuacanya Mbak Risti.
1: Tapi saya kalau di studio nggak bisa lihat mataharinya sebelah mana.
4: Pasti terbitnya dari timur.
1: Gitu ya, nanti diceritain aja deh sama Pak Akbar. Pak Akbar mau pilih yang mana nih? Pak Matauli mau pilih yang mana nih? Jadi Pak Akbar saya kebawanya gara-gara tadi diputusin telepon saya.
4: Nomor 34 itu hampir berkaitan.
1: Ya, betul, ya. Betul.
4: MPLS siswa dengan yang di UNESA. Ini kan anak-anak kan lagi kasih aplikasi untuk bagaimana mereka mengkasih penilaian terhadap lingkungan sekolah pakai handphone kan?
1: Ya.
4: Itu kan pakai data orang tuanya kalau nggak salah.
1: Nomornya. Rata-rata ya. Karena hanya berupa Twibbon.
4: Iya, karena di bawah umur kan. Jadi dibawa ke sekolah, setelah itu nanti saya nggak tahu. Karena sekarang katanya ada peraturan di daerah atau di nasional ya, dilarang anak-anak menggunakan handphone kecuali ada persetujuan gurunya untuk mencari informasi, misalkan begitu. Tetapi di tengah polemik ini juga kan, di kampus-kampus kan masalah-masalah predator seksual, pornografi.
1: Masih terjadi ya.
4: Itu lebih banyak terjadi di kampus-kampus. Jadi kita perlulah, ini bagaimana nanti Kominfo, Badan Cyber, kepolisian untuk dunia kampus dan persekolahan ini gimana sih baiknya anak-anak itu tidak candu dalam judi online, game online.
1: Ada ide nggak Pak? Diapain? Kalau ada ide nggak?
4: Ya kalau menurut saya
1: untuk mengalihkan
4: aja atau kurikulum, apalah kurikulum sehat berdigital itu perlu ada, Mbak Risti, karena ini kan siap tak siap mau tak mau revolusi 5.0 dan AI sekarang nggak bisa lagi membedakan mana yang namanya fakta atau okay. buatan AI gitu loh maksudnya. Iya, jangan jadi korban lah kita gitu maksudnya, Mbak Lesti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir dari Aceh Tengah, Pak Samsul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menunggu, Pak Samsul. Saya nggak berani putusin telepon kalau belum dengar suara Pak Samsul.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cerah ya pagi ini ya?
5: Cerah. Sore kemarin hujan lebat.
1: Oke. Mau pilih topik yang mana, Pak Samsul?
5: Nomor satu.
1: Kenapa?
5: Nah, waktu presiden kan MBG, apa namanya, Koperasi Merah Putih. Satu lagi itu apa, Mbak Lesti, yang kampung nelayan.
1: Iya, banyak. Ada sekolah rakyat, ada juga program-program ya, lainnya, CKG.
5: Ya, semoga semua yang dinawati presiden itu berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Semoga rakyat bisa merasakan.
1: Mm-mm.
5: Itu aja, Mbak Lesti, yang nomor satu saja.
1: Terima kasih banyak, Pak Samsul. Sehat selalu. Selamat pagi.
5: Amin, amin, amin. Terima kasih kembali.
1: Dari Pak Samsul di Aceh Tengah, dan terima kasih ya, cukup banyak telepon pagi hari ini. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Namun pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita akan mengikuti atau jelang sama-sama Warta Berita pukul 7 nanti.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.